Kita kembali menyiarkan siaran secara langsung hari ini untuk pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Dan hari ini LPP RRI di seluruh tanah air begitu melaksanakan kegiatan secara serentak upacara pengibaran bendera. Dan untuk dapat kami sampaikan pendengar, untuk di LPP RRI Sumatera saat ini baru saja berlangsung, di mana bertindak selaku pembina upacara, Kepala LPP RRI Sumatera Ruli Prasetya Hadi baru saja tiba dengan menggunakan seragam khas daerah, karena memang seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI di seluruh tanah air ini diwajibkan menggunakan pernak-pernik daerah ataupun identitas dari daerah di tanah air, sehingga pada hari ini dalam peringatan upacara bendera HUT RRI ke-81 suasana semakin semarak begitu, karena seluruh peserta baik dari pihak para peserta upacara maupun dari petugas upacaranya termasuk dari pembina upacara ini mengenakan atribut khas daerah. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan melihat saat ini dilakukannya pengibaran bendera merah putih oleh 3 orang pengibar bendera, yakni untuk pengibar Trio Reza Fuadi, untuk penggerek yakni Ahmad Dwi Cahyo, dan sementara untuk pembawa baki bendera merah putih dibawakan langsung oleh Jessica Barans Widyasari, di mana saat ini mereka sudah melakukan prosesi untuk pengibaran bendera merah putih, di mana ketiga petugas ini juga pendengar melakukan ataupun maksud kami mengenakan pakaian adat dari masing-masing. Dapat kami sampaikan untuk Trio Reza sendiri ini melakukan menggunakan adat khas dari Bandung, sementara untuk dari Jessica Baran ini dari adat Manado, sementara untuk Ahmad Dwi Cahyo ini menggunakan adat dari Bangka Belitung dengan menggunakan stanjak khas khusus daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar, karena memang untuk di halaman LPP RRI Sumatera saat ini juga sudah disetting sedemikian rupa untuk pelaksanaan ataupun persiapan rangkaian kegiatan dari HUT LPP HUT RRI maksud kami ke-81 tahun yang dilaksanakan oleh LPP RRI Sungguhlian, sehingga memang saat ini terpasang juga di halaman kantor di halaman RRI Sungguhlian juga sudah terpasang sejumlah tenda-tenda UMKM, sehingga memang untuk pelaksanaan kegiatan upacara ini disetting sedemikian rupa untuk tempat dan lokasi yang sudah disediakan. Baik, saat ini kita ikuti pelaksanaan pengibar bendera dilakukan dengan baik, bendera berkibar dengan sangat rapi oleh 3 petugas pengibar bendera merah putih.

0: GK tulisan GK.
1: Iya, udah masuk. Dari soal.
2: Ya, baik pendengar, di saat ini juga kami juga sedang melihat dan mengikuti secara langsung bagaimana jalannya pengibaran bendera ya yang diikuti oleh seluruh peserta upacara bendera dalam rangka HUT Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Sungai Liat yang ke-81. Tentunya saat ini juga suasana di halaman kantor LPP RRI Sungai Liat saat ini juga sedang mengikuti ataupun sama-sama melihat bagaimana upacara bendera dilaksanakan di halaman kantor LPP RRI Sungai Liat. Dan tentu kami informasikan juga bagi Anda pendengar di pagi hari ini bahwa dalam rangkaian HUT LPP RRI Sungai Liat juga kami menghadirkan RRI PES 2026.
3: Ya, baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, baru saja tadi telah dilakukan untuk prosesi pengibaran bendera yang dilakukan sangat baik oleh 3 angkasawan-angkasawati RRI yang menjadi petugas dalam hal ini trio Reza Fuadi, di mana untuk kesehariannya bertugas di TMB, Teknisi Media Baru, sementara untuk penggerek bendera Ahmad Dwi Cahyo sebagai pengibar bendera merah putih pada pagi hari ini, untuk kesehariannya merupakan reporter yang bertugas di Kota Pangkal Pinang, dan juga Jessica Barans Widiasari sebagai pembawa baki bendera yang juga untuk kesehariannya di LPP RRI Sungai Liat merupakan penyiar Pro 2 Sungai Liat, di mana saat ini ketiga petugas baru saja sudah mengibarkan menjalankan tugasnya dengan cukup baik begitu, dan saat ini juga kembali ke posisi semula untuk melanjutkan rangkaian kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Dan untuk selanjutnya pendengar, akan dilakukan prosesi selanjutnya yakni mengheningkan cipta yang akan dipimpin langsung oleh pembina upacara Ruli Prasetya Hadi.

0: Baik, Pregar, untuk pelaksanaan mengeningkan cipta tadi dilakukan secara hikmat oleh seluruh peserta dan petugas upacara di pagi hari ini. Untuk mengingat ataupun mengenang jasa para angkasawan-angkasawati LPPRIS dan para pahlawan yang telah mendahului. Dan untuk selanjutnya, Pregar, kita ikuti pembacaan teks Pancasila.
1: Thank you.

0: Immer. Der Abnahme des Jahres war bis 500 Jahre in den Jahren.
1: Baik, untuk pelaksanaan rangkaian upacara peringatan HUT RRI ke-81 tahun terus berlangsung, di mana tadi untuk pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara, dalam hal ini Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi. Dan untuk selanjutnya pendengar, akan kita ikuti juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1445 dan juga pembacaan Tri Prasetya RRI. Di mana untuk pembacaan Undang-Undang Dasar 1445 ini akan dibacakan oleh Wanda Sona Alham, yang mana kesehariannya merupakan penyiar di Pro 4 RRI Sungai Liat. Dan nanti untuk pembacaan Tri Prasetya LPP, Tri Prasetya RRI, ini akan dibacakan oleh Bu Stomi yang kesehariannya merupakan reporter di seksi ataupun bidang pemberitaan LPP RRI Sungai Liat.

Baik, pendengar RRI dimanapun saat ini berada, baru saja telah kita ikuti untuk pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1445 dibacakan oleh Wanda Sona. Dan untuk selanjutnya akan kita ikuti pembacaan Tri Prasetya RRI oleh Bustomi Ahmad.

0: pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tadi dibacakan oleh Wanda Sona Alham, dan sekaligus juga pembacaan Tri Prasetya RRI yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pendengar, saat ini kedua angkasawat yang tadi menjalankan tugas kembali ke posisi semula, dan untuk rangkaian selanjutnya akan kita ikuti amanat pembina upacara yang akan dibacakan langsung oleh
1: pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI
0: Kepala LPP RRI Sekalian Ruli Prasetya Hadi
1: 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 RRI tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata pada masyarakat. Baik dari sisi program siaran, infrastruktur maupun tata kelola lembaganya. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo yang baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang.

0: agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik. Namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata masyarakat kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiarnya. Yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 1.305 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio terestrial. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog, maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat, karena kita ingin RRI kuat menjadi hub masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif, mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi. Kemudian literasi digital serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Yang keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarusutamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80%. Dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025. Dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan, angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Satuan Kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat dan telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya nanti tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya. Perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026. Direktur Utama LPP RRI, I. Hindrasmo.
1: Baik, pendengar dimanapun saat ini berada, baru saja telah kita ikuti untuk amanat pembina upacara yang tadi dibacakan langsung oleh pembina upacara untuk membacakan amanat dari Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Dan untuk selanjutnya pendengar, dapat kami sampaikan di pelaksanaan kegiatan upacara bendera peringatan hari ulang tahun RRI Radio Republik Indonesia ke-81 tahun ini juga akan dirangkaikan dengan kegiatan penyerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai LPP RRI Sungai Liat dengan masa kerja 30 tahun, di mana ada sebanyak 5 orang karyawan karyawati LPP RRI Sungai Liat yang sudah menerima tanda jasa tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Adapun 5 orang yang akan mendapatkan ataupun penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya ini, yakni Dr. Andes Lalang Gumilang yang juga selaku Katim Pemberitaan LPP RRI Sungai Liat untuk pangkat dan jabatan pembina tingkat 1 pranata siaran ahli madya dengan mendapatkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya ke-30 tahun, di mana saat ini beliau telah menerima secara langsung penghargaan ataupun piagam Berikut dengan Satya Lencana yang diberikan langsung oleh Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi. Dan untuk selanjutnya, yang kedua, untuk karyawan-karyawati mendapatkan tanda kehormatan ini, Risma Juliana Panggabean ya, dengan pangkat jabatan penata tingkat 1, analis pengelola keuangan APBN Ahli Madya, yang juga mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Dan untuk selanjutnya, Saparudin Amri, penata tingkat 1, teknisi siaran ahli muda, mendapatkan juga Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Dan Dewi Perwari, penata tingkat 1, pranata humas ahli madya, yang juga mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Dan juga untuk yang kelima, yakni Rohana SAP, penata tingkat 1, analis SDM aparatur ahli muda, yang juga mendapatkan penghargaan di tahun ini, ataupun di tepatnya ulang tahun RRI ke-81 tahun, mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada para pegawai, termasuk di lingkungan LPP RRI, yang pada tahun ini di HUT ke-81 tahun kepada mendapatkan karya Satya Lencana ke-30 tahun di masa pengabdian mereka di LPP RRI. Dan pendengar, untuk rangkaian upacara HUT RRI ke-81 tahun, lagu juga Mas akan mendengarkan lagu-lagu

0: Baik, pendengar, untuk selanjutnya akan kita ikuti pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ivan Sora Alham.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana, pada hari yang penuh syukur ini kami memanjatkan puji syukur kehadiran-Mu atas nikmat dan rahmat-Nya Engkau limpahkan kepada kami, khususnya kepada keluarga besar Radio Republik Indonesia. Ya Allah, di usia RRI yang ke-81 tahun ini, jadikanlah sebagai lembaga penyiaran yang senantiasa menjadi suara hati rakyat, penyebar informasi yang benar, akurat dan mencerahkan, serta pemersatu bangsa dalam keberagaman. Berikan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan kepada seluruh pimpinan, penyiar, wartawan, teknisi dan seluruh insan RRI di seluruh Nusantara. Mudahkanlah setiap langkah pengabdian mereka dalam mengudara, sehingga siaran RRI dapat menjangkau seluruh pelosok negeri, menjadi sumber inspirasi, edukasi dan hiburan yang membangun karakter bangsa. Berikanlah keberkahan pada setiap gelombang siaran RRI, jauhkan dari fitnah, hoax, dan perpecahan. Jadikan RRI sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan, mengawal demokrasi, dan mengabdi untuk kepentingan rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Laporan pemimpin upacara.
0: Baru saja telah kita ikuti pembacaan doa yang dibacakan oleh Ivan Sona Alham dalam
2: segera dibubarkan
0: untuk afdolnya dari pelaksanaan kegiatan rangkaian peringatan upacara HUT RRI ke-81 tahun. Dan dapat kami sampaikan juga saat ini, pendengar, Komandan Upacara Abdurrahman Haris memberikan penghormatan kepada pembina upacara, sekaligus juga melaporkan bahwa pelaksanaan rangkaian upacara peringatan HUT RRI ke-81 tahun berakhir, menandakan untuk rangkaian dari kegiatan upacara HUT RRI ke-81 tahun sudah dilaksanakan secara hikmat oleh peserta maupun para petugas dari Angkasawati LPP RRI Sungaian. Dan juga, pendengar, dapat kami sampaikan dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan rangkaian,
2: ambil posisi, mari kita foto bersama
0: RRI ke-81 yang baru saja berlangsung, maka berakhir juga untuk siaran langsung kita di hari siang hari ini. Dan saya Raditya Pirandita bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga menyediakan ruang dengar Anda di siaran RRI Pro 1 pada pagi hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan sampai jumpa, dirgahayu untuk RRI ke-81 tahun. Semoga terus menjadi media terverifikasi, media terpercaya bagi publik di seluruh tanah air.
4: Baik, pendengar, baru saja kita sudah mengikuti siaran langsung upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang tentu dipandu oleh rekan kita Raditya Pinandita. Dan tentu dalam pelaksanaannya tadi juga berada di depan studio programa 1 RRI Sungai Liat. Kita lihat suasananya sangat hikmat ya, dan juga seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara bendera dengan penuh semangat dan hikmat. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya peringatan ataupun juga upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ini menjadi bukti bahwa RRI selalu hadir untuk masyarakat dan juga untuk para pendengarnya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menentukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga keberadaan terluas di sana.

0: Safari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai

Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI PES hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial.

0: aja sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung NRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat NRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: 103,9 FM. Keempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, wah, wah.

0: Kabar Bangka Belitung na. Meh, nyah.
1: Selamat pagi Superadik Sahabat Budaya. Kabut asap tipis selimuti sejumlah wilayah Pangkal Pinang. Kabut asap tipis terpantau menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis 10 September kemarin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi, membenarkan adanya kabut asap yang terlihat di sejumlah wilayah kota itu. Jadi memang pagi kemarin terpantau di sejumlah wilayah Kota Pangkal Pinang adanya kabut asap. Menurutnya kabut asap tersebut diperkirakan berasal dari kiriman asap yang terbawa embusan angin dan masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang. Untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang dalam beraktivitas diimbau agar membiasakan diri ketika keluar rumah untuk mengenakan masker. Dedi ngomong, masyarakat perlu mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan, terlebih kondisi kualitas udara yang menurun akibat adanya kabut asap dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sekian kabar Bubble, jam 8 pagi ke Kuregina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
4: OS, nak mana OS?
5: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
4: Nyepok nak kemana, Es?
5: Penen palak kone, Mai.
4: Yang apa, penen, Es?
5: Bukan, kone. Cumana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
4: Dapat oh, kini, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
5: Ya, apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
5: Cuman, cara apa kun berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dek lah, Es. Pok datang. datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan Gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog Gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
6: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
9: Oh apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih.

0: Batangnya
1: ngerapi gini guys, mana korana di kertas di apalah di sini HP ya lah kita tengok bahari-hari.
0: Aduh gaptek pok nih denger rumong kok neok di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada kali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
0: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti.
2: Rumpat FM, suara budaya Bangka Belitung.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Superadi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Tentu lagi kayak Kuyo Regina di sini nganti Ika. Oh, tentu masih dalam rangka peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia hari ini Jumat tanggal 11 September 2026. Setelah tadi dilakukan upacara bendera peringatan HUT ke-81 RRI, Superadi sesaat lagi jam 9 kita kembali akan ikuti siaran langsung prosesi penyulutan obor Triprasetya RRI. Oh, Superadi, oh, yang akan disiarkan langsung dari ruang multipurpose RRI Sungai Liat, di mana prosesi penyulutan obor nih tidak hanya dilakukan di RRI Sungai Liat Sepradi, tapi serentak di RRI seluruh Indonesia. Karena momen penyulutan obor ini merupakan momen yang sangat momen inti dari perayaan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia setiap tahun Sepradi, oh, di mana obor Triprasetya yang melambangkan semangat perjuangan tentu para pahlawan terdahulu dan juga diteruskan oleh angkasawan dan angkasawati Sepradi, oh, yang tak pernah padam tentu. Oke, Sepradi, kali ini ku punya sejarah singkat, oh, di mana Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September, sejarah dan peran RRI.

Subradi, Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI. Momentum itu mengingatkan kembali peran radio dalam menyebarkan informasi dan menemani perjalanan bangsa Indonesia. Nah, Subradi, sejarah Radio Indonesia bermula jauh sebelum kemerdekaan melalui Batavia Radio Vereniging atau BRV pada 16 Juni 1925. Kehadirannya kemudian diikuti berbagai stasiun radio lain pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Radio satu terutama jadi sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat Eropa serta kelompok elit lokal. Fungsi penyiaran kemudian berubah ketika Jepang mulai menduduki Indonesia pada 1942. Melansir laman resmi RRI dan Komisi Penyiaran Indonesia KPI, Jepang menjadikan radio sebagai sarana propaganda. Sistem penyiarannya berada dalam pengawasan Hosokan Rikyoku dengan berbagai pembatasan terhadap informasi. Nah, sejarah terbentuk RRI. Kekalahan Jepang pada Agustus 1945 membuka babak baru bagi perkembangan radio di Indonesia. Mantan pekerja Hoso Kyoku kemudian menyadari pentingnya media komunikasi bagi negara yang baru merdeka. Pada 11 September 1945, perwakilan 18 stasiun Hoso Kyoku bertemu pemerintah Indonesia di Jakarta. Pertemuan itu membahas kebutuhan radio sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Rangkaian pertemuan itu kemudian melahirkan Radio Republik Indonesia pada hari yang sama. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin pertama RRI dalam perjalanan awal lembaga penyiaran tersebut. Kehadiran RRI menjadi semakin penting ketika kondisi komunikasi masyarakat masih sangat terbatas. Radio mampu menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Nah, Subradi, sahabat budaya, pada masa awal kemerdekaan, radio memiliki peran strategis dalam menyampaikan perkembangan politik dan keamanan. Masyarakat dapat mengikuti berbagai informasi nasional meskipun berada jauh dari pusat pemerintahan. RRI juga jadi bagian penting dalam penyebaran informasi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jaringan radio membantu kabar kemerdekaan menjangkau berbagai daerah di tengah keterbatasan sarana komunikasi. Informasi mengenai ancaman pasukan Inggris menuju Jawa dan Sumatera turut disebarkan melalui siaran radio. Penyiaran itu membantu meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap situasi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Radio tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai berita selama masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Siarannya juga membantu membangun semangat persatuan dan kesadaran masyarakat menghadapi berbagai ancaman.

Nah, Supradi, setelah masa perjuangan berakhir, RRI terus menjalankan pelayanan penyiaran bagi masyarakat Indonesia. Informasi, pendidikan, hiburan, dan pemberitaan jadi bagian pelayanan yang berkembang mengikuti kebutuhan publik. Berbagai peristiwa penting Indonesia juga disampaikan melalui jaringan RRI sepanjang perjalanan bangsa. Perannya terus berkembang seiring perubahan politik, sosial, teknologi, hingga kebutuhan informasi masyarakat. Perkembangan internet kemudian mengubah kebiasaan masyarakat dalam mendapatkan berita dan menikmati berbagai konten. RRI turut bertransformasi dengan memanfaatkan platform digital tanpa meninggalkan layanan penyiaran radio. Radio tetap memiliki keunggulan dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat hingga wilayah dengan keterbatasan akses media. Karakter itu membuat radio tetap memiliki ruang di tengah perkembangan teknologi komunikasi modern. Peringatan Hari Radio Nasional akhir bukan sekedar mengenang kelahiran RRI pada 11 September 1945. Momentum itu sekaligus mengingatkan kontribusi radio dalam perjuangan penyebaran informasi serta perjalanan bangsa Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Seberadi jam 8:40 waktu Indonesia Barat, suat nih, sesaat lagi jam 9 kala'a, kita akan ikuti siaran langsung prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang akan dilakukan di ruang multipurpose RRI Sengiliat sesaat lagi.

Selamat bertemu para pendengar Nok di Belitung, baik Nok di luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku Nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung, belum ada orang terlantar. Orang lapar, asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami Nok baru, Kupi Manggar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: Dan seperti sahabat budaya selanjutnya jam 9 suat nih saat kita ikuti siaran langsung prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka HUT ke-81 Radio Republik Indonesia 11 September tahun 2026.

Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Hari ini Jumat 11 September 2026, genap berusia 81 Radio Republik Indonesia, di mana segenap angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air hari ini memperingati HUT ke-81 nya dengan penuh sukacita dan diiringi dengan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan yang menyentuh masyarakat melalui bazar UMKM yang akan dihadirkan termasuk di RRI Sumaliat. Kemudian pada pagi hari ini untuk di Provinsi Bangka Belitung sendiri, LPP RRI Sumaliat Provinsi Bangka Belitung menggelar acara tradisi, yakni penyulutan obor yang berlangsung di gedung Multipolpos. Kemudian di acara ini juga kami mengikuti agenda dari RRI Pusat, yakni adapun agendanya penyulutan obor, kemudian menyanyikan Mars Angkasawan Angkasawati, kemudian menyanyikan lagu Bagianmu Negeri, serta ada sambutan juga nanti dari para pimpinan, baik itu di pusat, yakni Direktur Utama LPP RRI, kemudian sambutan juga dari Ketua Dewan Pengawas LPP RRI. Ya, kami gambarkan untuk suasana di gedung Multipurpose RRI Sumaliat Bangka Belitung tampak hening. Begitu Kepala LPP RRI Ruli Prasetya Hadi memimpin acara penyulutan obor, diikuti oleh jajarannya. Proses ini adalah tradisi yang dilakukan oleh RRI setiap tahunnya dengan ruangan yang gelap gulita pendengar, hanya ada obor yang nantinya akan disulut oleh Kepala LPP RRI Sumaliat Provinsi Bangka Belitung, Bapak Ruli Prasetya Hadi. Kemudian untuk agenda pun ada doa, kemudian sambutan, kemudian pembagian hadiah, dan juga pemotongan tumpeng. Dan pendengar, di usia ke-81 Radio Republik Indonesia RRI terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama memberikan informasi yang jernih, tentu sesuai dengan kaidah, dan mencerdaskan masyarakat, terutama juga mensiarkan daripada astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, beberapa program strategis yang terus digaungkan oleh RRI di seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Adapun untuk tema daripada HUT ke-81 Republik Indonesia RRI tahun ini, yakni dengan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, pendengar, kita akan mendengarkan Mars Prasetya Radio Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kepala LPP RRI Sumaliat Bangka Belitung RRI Ruli Prasetya Hadi untuk tingkat RRI Sumaliat.

dengar itu tadi Mas Satya RRI kemudian menyanyikan lagu Bagimu Negeri Pendengar.

Ya pendengar, dimanapun berada, demikian tadi penyulutan obor untuk LPP RRI Songoliat Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Kepala LPP RRI Songoliat Ruli Prasetyadi. Kemudian hadir juga pendengar di luang multipurpose RRI Songoliat ini para pensiunan RRI Songoliat Bangka Belitung yang sebelumnya mereka ini berkarya yang cukup maksimal memberikan yang terbaik bagi RRI lewat karya-karyanya. Kemudian setelah ini juga kami akan mengikuti agenda di tingkat pusat untuk tradisi perayaan HUT ke-81 Republik Radio Republik Indonesia yang juga akan disiarkan langsung dari RRI pusat melalui program A3 pendengar. Kita ikuti. Thank you.

Thank you.

yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan kasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset, bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearinghouse, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan BTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak-Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita.

bapak ibu kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Butan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI.

Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun Direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kepala Satuan Kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun

Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita, dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwikrama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwikrama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwikrama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin, guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwikrama.
Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi. Para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hormati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Sungai Liat dan juga Direktur Utama LPP RRI yang sudah memberikan informasi terkait pencapaian LPP RRI Sungai Liat, maksud kami LPP RRI, di usia yang ke-81. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada RRI yang terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Berikutnya, kita akan segera menjelang acara HUT RRI Sungai Liat ataupun HUT RRI yang akan kita laksanakan di lokal kita, LPP RRI Sungai Liat. Kami informasikan kepada seluruh karyawan dan karyawati atau angkasawan dan angkasawati yang masih di luar untuk silakan memasuki ruangan multipurpose LPP RRI Sungai Liat.

0: Ya, baik pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sambutan Dewan Pengawas.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Kita akan melanjutkan acara di
1: yang terhormat
0: lokal,
1: Kepala LPP RRI Sungai Liat, Bapak Ruli Prasetya Hadi, STMM.
0: Dari Kepala RRI Sungai Liat, kemudian juga akan ada.
1: Ya, kami hormati
0: hadiah.
1: Ketua DWP LPP RRI Sungai Liat, Ibu Arita Reka Ruli. Yang kami hormati seluruh ketua tim dari masing-masing bidang di LPP RRI Sungai Liat. Yang kami hormati Purna Bakti LPP RRI Sungai Liat, Bapak Rusli Ideal, Bapak Ahmad Jagati, Bapak Sumardi, Bapak Ahmad Fauzi, dan juga Bapak Iswandi.
0: Berada di hadapan kami yang nanti akan
1: kemudian yang kami cintai dan banggakan seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Sungai Liat yang hadir di ruang multipurpose RRI Sungai Liat.
0: Mujahid juga turut mendoakan bagi para sekan.
1: Adapun susunan acara peringatan hari ulang tahun LPP RRI ke-81
0: Gunung Krakatau
1: yang dilaksanakan di LPP RRI Sungai Liat adalah sebagai berikut.
0: Istilah dalam dunia jurnalistik itu tidak ada.
1: Yang pertama,
0: berita
1: doa
0: yang lebih mahal daripada.
1: Yang kedua, nyawa. Sambutan Kepala LPP RRI Sungai Liat. Yang ketiga, pembagian hadiah lomba Agustusan.
0: Termasuk kami juga
1: yang
0: mendoakan
1: keempat, pemotongan tumpeng.
0: Lima jurnalis yang
1: dan yang terakhir
0: masih dalam pencarian tim SAR
1: untuk membuka
0: yang meliput
1: rangkaian acara hari ulang tahun
0: juga ada juga
1: LPP
0: media
1: RRI
0: freelance begitu.
1: Marilah bersama-sama kita ucapkan lapas basmalah
0: pihak yang berwenang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pembacaan
0: juga
1: doa
0: tadi
1: yang akan disampaikan oleh angkasawan Agus Salim. Kepadanya kami
0: apresiasi dan terima kasihnya kepada seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI dimanapun berada yang telah memberikan kinerja terbaik lewat karya mereka masing-masing di bidang mereka masing-masing. Ya, pendengar juga kita akan mengikuti pembacaan doa yang dipimpin ini secara langsung dari RRI Pusat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, nikmat, kesehatan dan kesempatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sehingga pada pagi hari ini yang penuh berkah ini kami dapat berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di usia RRI yang ke-81 ini kami memohon kepada-Mu limpahkanlah rahmat, keberkahan, kekuatan dan perlindungan-Mu kepada Radio Republik Indonesia, khususnya kepada seluruh keluarga besar RRI Sungai Liat. Berikanlah kesehatan, keselamatan, keteguhan hati dan kemudahan dalam setiap langkah kepada seluruh pegawai, para angkasawan dan angkasawati RRI Sungai Liat, baik yang masih aktif maupun para pendahulu yang telah memberikan pengabdian dan dedikasinya. Ya Allah, jadikanlah momentum HUT ke-81 ini bukan sekedar peringatan bertambahnya usia, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, mempererat persaudaraan, meningkatkan profesionalitas, dan menumbuhkan rasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia. Satukanlah hati kami dalam kebersamaan, jauhkanlah kami dari perselisihan, iri hati, kesalahpahaman, dan segala sesuatu yang dapat melemahkan persatuan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wabila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa dan harapan yang dipanjatkan untuk LPP RRI.
0: Iya, pendengar. Demikian tadi pembacaan doa
1: Allah Subhanahu wa taala.
0: Di tingkat
1: berikutnya kita simak dan dengarkan bersama-sama sambutan Kepala LPP RRI Sungai Liat,
0: akan beralih
1: Bapak
0: ke
1: Ruli Prasetya Hadi STMM
0: lokal.
1: Kepadanya kami
0: persilakan. RRI Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung nanti juga, kemudian masih diawali untuk pagi hari ini. Setelah rangkaian pusat tadi, kita akan beralih ke daerah. RRI Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung juga kita akan mendengarkan sambutan dari pada Kepala LPP RRI Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung, Ruli Setia Hadi, yang saat ini tengah memberikan sambutannya di momentum HUT ke-81 RRI ini. Kita dengarkan ini sambutan daripada Kepala
3: kita dapat RRI Sungai Liat bersama di ruangan ini dalam rangka memperingati, mengenang hari ulang tahun atau hari lahirnya RRI yang ke-381. Mohon maaf, yang ke-81. Yang saya hormati bapak-bapak, saya lihat tidak ada ibunya, bapak-bapak senior kami yang telah lulus, yang telah berhasil menamatkan ijazahnya atau pengalamannya, memberikan pengalamannya kepada adik-adik kita, bapak-bapak pensiunan LPP RRI Sungai Liat yang berbahagia, serta karyawan-karyawati semua yang kami banggakan. Puji, syukur, alhamdulillah acara ini dapat berlangsung walaupun dengan kesederhanaan, tapi kita tetap melaksanakannya. Selawat serta salam tidak lupa kita panjatkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Bapak dan Ibu semuanya, kali ini memang kita dihimbau untuk mengadakan peringatan ini dengan seadanya, dengan tidak meriah. Untuk itu kami mengikuti apa yang dihimbaukan dari pusat, dalam hal ini dari Direktur Utama Pak Ihin Rasmo, di tengah-tengah krisis anggaran yang makin kesini kita makin dikencangkan ikat pinggang, dan mudah-mudahan enggak dikencangkan ikat leher kita. Tapi kita sebagai angkasawan dan angkasawati tidak boleh kendor, dalam hal menyuarakan apa yang benar itu benar, tetap akan kita suarakan melalui konten-konten dan siaran-siaran melalui terestrial, pemancar, dan sosmed dan multi platform yang RRI kita punya. Bapak dan Ibu semuanya, kali ini dalam rangka menyambut HUT RRI yang ke-81, kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan itu dimulai dari beberapa minggu yang lalu, yaitu Ajang Sana, kemudian ada ziarah makam, kemudian hari ini tadi pagi telah dilaksanakan upacara bersama, dan hari ini saat ini, kemudian nanti sore ada rangkaian peringatan lagi berupa RRI Fest, Bapak Ibu, bagi yang berminat untuk menghadiri atau undangan, kami mohon untuk dapat menghadirinya. Dan bagi rekan-rekan yang berminat nanti hari Minggunya, harus, kalau rekan-rekan karyawan harus hadir dan merayakan ikut jalan sehat. Untuk Bapak Ibu, monggo kami undang untuk ikut memeriahkan jalan sehat. Enggak usah lari, Pak, yang penting jalan aja pelan-pelan, senyampainya saja gitu. Enggak apa-apa. Yang penting kita usaha untuk menyehatkan diri kita sendiri gitu. Kalau bukan kita siapa? Ya, kalau enggak sekarang kapan lagi, katanya gitu. Baik, itu aja barangkali untuk kedepannya, semoga RRI Sungai Liat ini tambah maju, tambah banyak pendengarnya, tambah banyak yang mendukung, dan teman-teman semuanya yang terutama yang masih baru-baru, seperti tadi yang dikatakan 60% adalah anak-anak apa Gen Z ataupun milenial, yang manula-manula ini nantinya tinggal nunggu waktu, seperti saya dan rekan-rekan semua yang sudah senior ini menunggu waktu untuk pensiun menyusul bapak-bapak semua. Dan nanti teman-teman yang PNS yang baru-baru, penerus kami ini, mudah-mudahan tetap semangat dan tetap mendukung perkembangan RRI Sungai Liat ke depannya. Itu harapan kami semua. Terima kasih. Tidak banyak yang kami haturkan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ruli atas arahan dan juga tentunya harapan kepada LPP RRI Sungai Liat. Mudah-mudahan doa dan harapan ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh angkasawan dan angkasawati untuk tetap membawa nama baik LPP RRI Sungai Liat. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya pembagian hadiah Lomba Agustusan. Lomba Agustusan ini sekaligus rangkaian HUT RRI ke-81. Jadi kepada perwakilan dari panitia,
4: sambutan daripada silakan. Kepala LPP RRI Sungai Liat Provinsi Bangka Belitung, Ruli Prasetya Adi, di momentum silakan. HUT ke-81 RRI. Kemudian juga kami informasikan memang masih banyak acara yang akan dilangsungkan, terutama RRI PES yang berlangsung selama 3 hari dimulai nanti malam hingga Minggu nanti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jalan sehat yang mana panitia juga sudah menyiapkan berbagai macam
5: selamat
4: hadiah yang menarik.
5: Pagi. Kemudian Bapak Ibu terhormat,
4: halaman RRI Bapak saat ini juga sudah juga ada stand-stand bazar UMKM, termasuk juga nanti akan ada pasar murah yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang lebih murah dibandingkan Agustus dengan harga pasar biasanya. Kemudian untuk rangkaian acara tradisi menyulutkan obor di RRI Sungai Liat sudah
5: Bapak Ibu
4: dilangsungkan, kemudian dilanjutkan dengan Bapak pemotongan tumpang sebentar lagi, dan tadi dengan sambutan tadi banyak hal yang disampaikan oleh Kepala LPP RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akhirnya juga kami akan menutup siaran langsung kali ini, namun
0: acara masih tetap berlangsung okay. Dengan acara pembagian hadiah, pemotongan tumpeng dan lain sebagainya. Kemudian jaga nanti persiapan-persiapan repes terus dilangsungkan juga masyarakat semua lihat dan seputarnya untuk dapat mengikuti acara ini sembari melihat seni-seni yang ditunjukkan pada RIPES nanti pendengar. Demikian untuk siar langsung kami pada peringatan penyebutan obor dalam rangka memperingati ke 81 Radio Republik Indonesia di tingkat Radio Republik di tingkat LPP RRI Semuanya Provinsi Bangka Belitung. Demikian siar langsung kami pada pagi hari ini kami kembalikan ke studio.
6: Oke, yang juara pertama ini yang super aktif memecahkan balon lawan yaitu Bu Eva.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reok Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
3: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tau, ha?
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampek bawah batang, ne?
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
3: Wah, cemana cara guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lah lu?
3: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
5: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Gogol, kota adalah terik di matahari. Jam berapa ini lah?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Tenan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penen, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.
7: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pinang sebatang, buah dimakan. Sirih kapur, gambir taburkan. Tamu datang, kami jagikan. Jiwa raga, kami taruhkan.

0: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبثوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أيها الحاضرون أيها الحاضرون المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإيا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة جمعان رحمكم الله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan sunnahnya hingga akhir hayat kita dengan sebaik-baiknya dan pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini khatib mengajak kita semua, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. Dengan demikian insya Allah kita akan mampu meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah kita kali ini adalah 5 penyebab bencana alam atau musibah. Saat ini bangsa kita bahkan dunia dilanda berbagai macam bencana atau musibah. Di tanah air sekurang-kurangnya ada 5 musibah, bahkan lebih. Erupsi Anak Krakatau di Lampung, erupsi Semeru Merapi di Jawa Tengah, dan erupsi Gunung Kelud di Jawa Timur. Bencana asap di Sumatera, kemudian gempa bumi yang melanda NTT 7,7 skala Richter, pembakaran dan kebakaran hutan di Gunung Rinjani NTB, banjir dan longsor yang masih segar dalam ingatan kita yang melanda Sumatera Utara dan Aceh yang begitu banyak menelan korban jiwa.
Itu semua terjadi. Sekurang-kurangnya ada 5 penyebabnya. Yang pertama, karena ulah tangan manusia yang suka berbuat kerusakan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziyikuhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Oleh karena itu, atau melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kita saksikan pengundulan hutan terjadi di mana-mana. Bahkan pohon besar yang merupakan sumber air dan sumber udara bagi kita juga ditebang. Pendanggalan sungai terjadi akibatnya. Kerusakan terumbu karang di laut dan pembabatan hutan bakau dan sebagainya. Itu semua karena keserakahan manusia dalam mencari kekayaan hidup di dunia ini. Kemudian penyebab yang kedua, karena masih banyak manusia yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Mendengar perkataan manusia seperti itu, langit hampir pecah, gunung akan runtuh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ittakhadzar rahmanu walada. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat anak. Kemudian firman Allah berikutnya, Lakadus samawatu yatafattarna minhu watansaqqul ardh watakhirrul jibalu hada. Watakhirrul jibalu hadda. Karena ucapan itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah dan gunung runtuh berkeping-keping. Quran surat Maryam ayat 90. Kemudian Quran surat Maryam ayat 91, Allah berfirman, An da'au lirrahmani walada. Hal itu terjadi karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Kemudian penyebab bencana dan musibah yang berikutnya atau yang ketiga adalah zina dan riba dianggap biasa. Ma zaharutil fahisatu war riba fi qaumin illa ahallu biampusihim azaballah. Tidaklah zina dan riba tampak pada suatu kaum melainkan mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri azab Allah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasul bersabda, Iza zaruz zina war riba fi kurya faqad ahallu bi ampusihim azab Allah. Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas dirinya. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Kemudian penyebab bencana dan musibah yang keempat adalah karena manusia telah mendustakan
ayat-ayat Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau tafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu faqsnahum bima kanu yaksibu. Sekiranya penduduk negeri ini atau penduduk bangsa ini beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah, niscaya kami akan bukakan untuk mereka berbagai keberkahan baik dari langit maupun dari perut bumi. Akan tetapi apa yang terjadi? Mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Kemudian penyebab yang kelima, datangnya bencana atau musibah, tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu nabillah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqu. Kaum atau umat Islam itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan untuk menghindari bencana dan musibah ini. Kita dapat melakukan atau dapat menghindari, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan mempersekutukan Allah atau musyrik. Jauhi zina dan riba. Dan jangan dustakan ayat-ayat Allah. Kemudian tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ajati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat R.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ayu Ritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya, Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 sih sing sampun selesai gitu ya. Sudah selesai.
3: Sudah selesai untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Yeah. Siap. Jadi hari ini hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional.
3: Dan ulang tahun kita, ulang tahun RRI. Betul, tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya, Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri itu di radio tuh udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh, tiga. Oke. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh, berarti sama ya. Betul. Kurang lebih ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba hidup.
3: Betul.
4: Ya
3: kan. Betul. Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio. Oh,
3: sudah hadir ya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Cak.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
3: Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di-spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021 nya 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya pemirsa RRNet, juga pendengar perempat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
4: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya kalian Cak Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cak Hendri sugeng siang. Cak Hendri, aku langsung kepengen ngerti sih ya Cak Hendri ya, radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya iki asli gak sih Cak Hendri, lah radio itu sebenarnya ancen panggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oh je, siap atas manuon.
5: Yang kedua saya mau ada ilustrasi sih ya.
4: Anje, monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90, itu dulu saya bekerja di koran. Ya, itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena sing gak berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Iya.
5: Antara teman-teman tuh ada wartawan RRI waktu itu saya. Okay. Biar nanya ini, RRI kapan berwarna? Ya? Ya karena radio masa-masa berwarna ya. Tapi ternyata guyonan itu saiki terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
4: Betul.
5: Nah jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini gitu
4: sekarang,
5: loh.
4: Betul. Ya, itu, ya.
5: Terus terkait dengan pertanyaan budaya arek.
4: Iya, penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
5: Ya, sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, ya, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, atau rengang-rengang itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurukono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu.
4: Oke, berarti radio bisa jadi salah satu sarana untuk penyebar luasan informasi budaya, termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cak Hendri lah didelokkan arek-arek nom kok ya rodo-rodo angel ya lah diajak bahas mengenai budaya, terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kayak tulisan pegon atau budaya-budaya arek liane. Nah iki apa sing kurang sakjane?
5: Ya nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
4: Oh, oke.
5: Okay. Masalah perspektif. Kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat

0: Iya sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya gak iso ngono gitu. Kita malah terbalik.
1: Iya. Oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya saya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsinya sing tepat gaya arek-arek nom iki ben
0: iso ya perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
1: Perspektif mereka nya. Oke. Nah, kalau Cah Henry sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cah Henry ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisa terus mari kita lalang buanan yang dindi
0: ya.
1: Lah sampai merasa merasa terhibur itu pas ngerungono radio itu pas kapan Cak? Pas waktunya yang pas tepak itu kapan?
0: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
1: pas kerja radio. Kerja ngerungono radio
0: ya,
1: tapi
0: musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu.
1: Oh,
0: yang tidak
1: okay.
0: perlu baca, karena gak mungkin kita sedang mikir ngerungono siaran kan terpecah gitu kan, mungkin gitu loh ya.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti seneng ngerungokno ambek musik-musiknya ya, anak gede-gedinge ya, ngaten ya. Oke. Oke, Cak Jo mungkin itu tadi ya ngobrol-ngobrolnya seru banget ambek Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
2: Saya dari 2011, Cak Wahyu.
1: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya jadinya.
2: Saya iki radio keempat. Perempat, radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup AI. Kagak ngerti dah. Iya. Tiga sama perempat itu radio di Jakarta dan Jabodetabek. Pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
1: Oh tuh ya.
2: Iya.
1: Oh, sama-sama pernah di Sumatera juga.
2: Oh Sumatera yang di?
1: Jambi.
2: Oh Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak kita di sono.
1: Oh Cina Batak. Oke. Okay. Nah itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahyo ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri yang dirasakan juga samakah?
2: Kalau IC iya ya setelah sama di ya. Setelah di perempat juga kayak ini kita kudu emang buat menyebar luaskan budaya nih Cak Wahyu kan karena hadirnya perempat kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya ini yang beda sih gitu ya yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya ini perempat gitu.
1: Betul. Karena satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
2: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar betul. Juga, kalau AI pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu. Gitu.
1: Oke, okay. Berarti hampir sama ya sama Cak Hendri ya. Lagi kerja baru dengerin radio juga
2: gitu
1: ya.
2: Soalnya
1: tapi
2: kalau
1: mau yang berat-berat tapi yang musik-musik aja.
2: Betul. Kalau nonton kan kita enggak bisa ditinggal ya. Kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya ayah juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya.
1: Benar.
2: Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri kalau kita pengen nanya lagi nih?
0: Ya kalau dulu
2: di rumah.
0: Ya, jadi, ya. Kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
2: Karena
0: saya itu. Jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Itu sangat menarik gitu loh.
2: Iya.
0: Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi, saya kira itu perlu dikembalikan. Jadi ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
2: Iya,
0: karena memang ketika dia melihat fisik gitu.
2: Benar.
0: Untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak

0: anak muda.
1: Betul.
0: Yang sangat membutuhkan apa namanya, sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain itu.
1: Iya, nah, iya. Dan ini
0: imajinasinya.
1: Dan ini fun audio. Fact ya, fun iya. Fact nih, Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, fun fact kalau untuk pendengar RRI ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas.
0: Oh iya, gitu. Betul.
1: Dan ini bermanfaat pastilah. Juga ya. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun gitu ya. Itu teman-teman kita yang apa namanya, teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin gitu, masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua sih, semua kalangan ya sebenarnya, dari apa namanya, drama radionya, bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin apa namanya, pertandingan bola kayak kemarin tuh ya, Piala Dunia. Piala itu ditunggu loh ternyata loh, kita nggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
0: Ya itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
1: Betul.
0: Itu sensasinya kan beda.
1: Beda.
0: Nonton TV itu.
1: Iya.
2: Melihat di televisi betul.
0: Sensasinya sangat beda itu.
2: Karena imajinasi atau theater of mind.
1: Oh iya, ya, karena itu
2: yang
1: memang.
2: Berjalan.
1: Iya, karena
0: imajinasi itu yang harus kita jaga.
1: Iya.
0: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
1: Iya.
0: Budaya kita kan budaya apa istilahnya, budaya layar ya.
1: Betul.
0: Lewat HP, layar TV, layar komputer, segala macam lah, budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
1: Betul, betul.
0: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang, bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
1: Bukan.
2: Radio bukan masa lalu ya.
1: Betul.
2: Iya.
1: Betul,
2: saya suka dengan kata-kata
1: ini lah. Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
2: Bukan masa lalu.
1: Siap, dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cah Wahyu.
2: Betul.
1: Ya. Itulah yang jadi nilainya.
2: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cah Jo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cah Hendri itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
1: Wih,
2: kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang memang tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti Cerita Panji, lalu juga ada Seni Rupa Pantang Menyerah, ya, salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan-kebudayaan. Nah, ini kayaknya juga apa ya, makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cah Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya. Apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya.
1: Lebih banyak 8, daripada kita.
2: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cah Jo dan juga Cah Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cah Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan.
0: Iya,
2: hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya, biar mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cah Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cah Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya ini melu rene.
0: Ya, saya kira itu kan apa ya, dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan gitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik, tergantung asupannya kan gitu loh. Justru jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh, menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif, kan begitu.
2: Oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Untuk budayaan-budayaan di Indonesia ini, wah. Setuju gak Cah Jo?
1: Setuju dong. Ya paling nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cah Hendri nih, bikin skrip ya. Skrip drama radio versi
2: drama radio.
1: Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatan mendekatkan, tinggal pendekatannya aja.
2: Tinggal pendekatannya aja. Untuk jamar radio kita masih ada.
1: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing. Gitu.
2: Betul.
1: Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
0: Jadi terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film, segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu, orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi, baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio? Ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri.
2: Dan
0: sekarang kan juga ada namanya audiobook kan.
2: Iya.
0: Gus Dur itu dulu kan nuhun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang biasanya tidur pada dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
2: Mendengarkan jadi buku.
0: Ya, jadi saya enggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya, itu audiobook. Sekarang populer loh audiobook itu.
2: Iya.
0: Saya enggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
2: Bisa menjadi salah satu referensi di program baru di tahun depan nih.
1: Iya, atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cawahyu ya. Nanti ketuanya Cawahyu.
2: Siap. Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cak Jo ya, dan juga Cak Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
1: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah ini mungkin bisa disampaikan dulu, dispil lagi nomor teleponnya berapa ini, Cak Hayu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
2: Oke, nanti untuk Cak Neng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-02-1-3-968.
1: Oke, nanti di Perompet Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRI.net dan juga pendengar Perompet ya. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Perompet Jakarta ataupun di Perompet Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Perompet dan juga pemirsa RRI.net di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan juga masih bersama dengan Cah Wahyu di Perompat Surabaya. Cah Wahyu. Iya, sudah ada teleponkah di Perompat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Perompat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri. Inji. Hendri apa Hendri ya?
1: Hendri.
3: Hendri. Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
2: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana dan prosesnya bagaimana?
2: Siap.
3: Apa merupakan apa ya kearifan lokal? Mm-hmm. Apa bagaimana? Apa berupa tarian, apa berupa kidungan, apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat. Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang,
1: Bu Setyo,
2: matur sembah nuwun.
1: Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita kan satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cah Wahyu ya, biar cepat ya. Kita kan dari 0213504510. Halo, Perompat, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang, Ica, silakan Ca.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perompat Surabaya.
1: Iya,
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Ca Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Cak.
4: Cak Wahyu sama Cak siapa?
2: Cak Hendri.
4: Ika mau nanya nih, kan temanya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI. Karena sekarang kan kalau bisa dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak nah yang gak ada lagi itu kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo.
1: Gitu.
2: Siap.
1: Gimana caranya gitu ya?
4: Nah, ini Bang Jojo kan ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong, boleh enggak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo.
1: Iya, Cak, silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oh, oke. Lagu apa tuh?

0: Oke, siap.
1: Siap,
0: terima kasih, Ca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
0: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya.
0: Gitu harusnya ya. Iya. Bisa. Ya, dalam hati aja nambahin ya. Siap deh kalau gitu. Boleh silakan, Ca Hendri mungkin mau direspon.
2: Iya, direspon dulu, Ca Hendri. Budaya arek, Ca Hendri. Monggo.
3: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis. Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur, itu ada subetnis arek. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, sampai ke Malang. Kemudian ada subetnis Mataraman. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Juga ada subetnis Pandalungan. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Yang kecil ada subetnis Tengger, ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro, ada subetnis Bawean, ada subetnis Madura Kepulauan, ada subetnis Panaragan, gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter. Budaya sing ngomong opono gitu ya.
2: Ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya bercerita dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya.
0: Iya.
3: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran, khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil. Ya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon, ya toh, kon, riko, penoh, ya, ke kromo madionya sampean. Kromo inggilnya nggak ada, jenengan itu sudah bukan arek, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya, adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk dari ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira itu.
2: Oke, ya itu.
3: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang
2: jelas. Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya, Cak Cu ya.
0: Ya tertarik lah gitu ya, dengan.
2: Tertarik. Nah, menurut Cak Indri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru, yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
2: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang muda terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
2: Betul.
3: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik.
0: Iya.
3: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
2: Anekdot Seniman.
3: Oh, oke. Okay. Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek kalau orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik. Orang akan ngomong, iya guju-guju karena PDW itu.
2: Iya.
3: Buka rubrik ini, saya kan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
0: Bisa.
2: Berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
3: stand up comedy-nya
2: versi audionya aja, gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin, jadi ya.
0: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh, ya. Tapi kesini-sini makin ada videonya, tapi ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh. Podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video, kita jadi fokusnya ke visual, bukan visual, lagi ke audio gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
2: Iya, pasti bisa.
0: Harus lah. Itu, pasti harus bisa.
2: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
0: Betul.
2: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
0: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap, sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
2: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu ini ada sudah. Di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
0: boleh
2: ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya terima kasih sudah gabungan lagi tadi Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis ini mau menanyakan mengenai menurut Cah Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi radio itu bukan masa lalu ya. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok.
2: Ya,
3: contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis masih dibutuhkan gitu loh. Ya bagaimana yang seperti saya bilang tadi bagaimana kita bisa ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah, kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal-hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menampilkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
2: Baik. Terima kasih Cah Hendri. Monggo untuk channel yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya. Yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896 021 3 kali 968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
0: Di 021 350 4510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
2: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
0: Boleh.
2: Sugeng siang.
1: Halo.
2: Inje, sugeng siang.
1: Cak Henry,
2: Cak Henry. Ya, Henry. Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
1: Dengan Cik Guria.
2: Oh, dengan Cik Guria.
1: Cik Guria di Jakarta.
0: Oke,
1: siap. Halo Bang Jojo.
0: Iya, silakan Cegu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
1: Boyan kami, angkatan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia. Apa lagunya?
0: Nah, ya itulah.
1: Terpanjang. Nah, ini menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Arida Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-81. Luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah. Dengan musik sepi ini tanpa ulalah pulang kantor, pulang mana dari mana, pasti radio yang diputar dulu ya kan. Nah, memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebar luasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio. Radio mampu menciptakan apa theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah? Ya kan?
2: Betul.
1: Ya, yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini saya kasih pantun dan semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, ya kan. Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
0: Oke, terima kasih, Cik Guria.
1: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Sekali udara, tetap di udara.
0: Okay, ya, terima kasih, Cik Guria.
2: Nah, ada. Iya. Moga di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
0: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya di Jember, hanya mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini. Gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu. Terus sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk cegurianya.
2: Untuk media yang inklusif.
3: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
2: Guria.
3: Guria tadi, theater of mind ya. Jadi bagaimana kita bisa membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Ini era-era yang menurut saya sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
2: Untuk bagaimana sih media inklusi? Media inklusi. Yang
3: seperti apa ya?
2: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya.
3: Ya.
2: Untuk teman-teman netra khususnya.
3: Oh, ke arah sana ya, saya kira iya. Cuma persoalannya tantangannya kalau perlu didata sih, ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya, apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, kita radio ini kita siarkan, itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu loh.
2: Oh iya.
3: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini Saya bukan orang-orang teknologi ya. Saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh. Okay. Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada kita bisa kerjasama dengan organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu loh. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio? Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio. Dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat audio oriented gitu loh. Nah, kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui, karena dia gak mungkin baca, kan buku-buku Braille juga sangat terbatas.
2: Terbatas.
3: Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
2: Oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RRI ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya, Cak Jo ya.
0: Betul. Apalagi kita udah mulai live TikTok gitu. Betul. Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
2: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
0: Sudah gitu menyesuaikan. Ya,
3: itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
2: RRI sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
0: Berwarna ya, kalau Pro 4 warnanya hijau lime namanya, kodenya. Beda ya. Kalau Pro 1 orange gitu. Orange. Beda-beda. Betul. Kita Pro 2 beda lagi gitu. Cek Guria dan juga pendengar Pro 4 pemirsa RNet boleh ya di follow ya Pro 4 Surabaya dan juga Pro 4 Jakarta di Instagram.
2: Benar. Gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok
0: di ada di situ ya.
2: Itu juga ada. Jadi kita bisa follow juga.
0: Iya, mending follow aja Pro 4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran enggak apa-apa. Enggak gitu. Apa-apa. Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu-dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Henry ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Henry. Mungkin udah masuk closing statement nih. Cak Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
2: Oke, silakan Cak Henry untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita hari ini.
3: Yes, but statement saya yang pertama saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Mm-hmm. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan, yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Okay. Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, besi desa segala macam itu seringkali kita terlewat.
2: Iya. Yeah.
3: Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
2: jarang kalender Jawa, ya, harus mengikuti kalender
3: ini
2: Jawa.
3: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Okay. Sebelumnya kita enggak pernah tahu gitu loh. Karena radio enggak bisa mengambil peran di situ.
2: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Caco itu tadi ya.
0: Iya, mudah-mudahan sih
2: bersama Cak Hendri.
0: Apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan ya, di hari ini, dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tetap di udara.
3: Salam.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

Cabang Pol RSUD Cipayung Jakarta Timur berkomitmen menerapkan pemilahan sampah dari sumber untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Direktur RSUD Cipayung Agustini mengatakan komitmen tersebut diawali melalui sosialisasi oleh Komisi Informasi DKI Jakarta untuk meningkatkan pemahaman jajaran rumah sakit. Ia juga berharap edukasi dilakukan berkelanjutan hingga pemilihan sampah menjadi budaya bagi pegawai maupun masyarakat yang datang ke RSUD Cipayung. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Ditreskrimsus Polda Jambi menyalurkan bantuan air bersih dan ratusan paket sembako kepada warga Kelurahan Kenaliasam Atas yang terdampak kemarau panjang. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pihaknya menyiapkan 10 ton air bersih dan akan menambah pasokan jika kebutuhan warga masih kurang. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kemarau dan asap. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung. Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: tukane mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Deh.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah.

0: Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah, seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: merayakan Imlek juga ya?
1: Kalau iya, kenapa?
2: Kamu ini Pek Long, orang lebaran kamu ikutan lebaran, orang natal kamu ikutan natal, orang
0: nyepi kamu ngeramein.
1: Hanya, oh ini memang muslim lah, mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oi yang merayakan Imlek ah. Itu budayanya.
0: Oh, saya tahu itu. Tut Wuri Handayani.
1: Hanya, bukan ah. Bineka Tunggal Ika. Sudah, oi pergi dulu ah. Nanti angpau habis ah.
3: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan, Es?
0: Bukan, kone. Cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
1: Oh, kini, ne. Menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dak lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selamat sore Spradik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore kali ini dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita dari Sungai Liat Spradik. Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Fest 2026 resmi digelar mulai Jumat 11 September hingga Minggu 13 September 2026. Beragam kegiatan disiapkan dalam rangkaian RRI Fest mulai dari bazar usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis melalui cek kesehatan gratis atau CKG, pasar murah beras SPHP hingga pagelaran seni. Ketua Panitia RRI Fest Merlian Dea Gisela ngomong seluruh rangkaian kegiatan dipersembahkan untuk masyarakat. Menurutnya pelaksanaan kegiatan juga tidak terlepas dari dukungan para sponsor dan mitra RRI. Selain bazar UMKM dan berbagai kegiatan sosial, RRI Fest juga akan diramaikan dengan jalan sehat pada Minggu 13 September dengan hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor. Sementara pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang dinantikan masyarakat, khususnya warga Sungai Liat. Salah seorang warga, Sulis, mengaku tertarik membeli beras SPHP 5 kg karena beras tersebut dinilai cukup sulit ditemukan di pasaran. Melalui RRI Fest HUT ke-81, RRI tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga berupaya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui kegiatan ekonomi, sosial, kesehatan, dan seni. RRI Fest 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan RRI dengan masyarakat sekaligus menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM dan mitra untuk tumbuh serta berkolaborasi bersama. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore kelas Pradi. Dan seperti sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penen palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampek bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM... ...Prompat RR Sungai Lia... ...Suara Budaya Bangka Belitung.
7: Perhatian, perhatian... ...inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945... ...RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa... ...dari masa kemerdekaan hingga era digital...
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
9: Dudangdu, berdincang bedah.
10: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 Megaprom 4 RRI Sungai Liat Seperadi Sahabat Budaya kita di program Cabedi Tak Bedainya Seperadi Sahabat Budaya dengan tema kita Seperadi Sahabat Budaya. Tentu kita tahu Seperadi hari ini adalah hari radio dan HUT ke-81 RRI Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Nah Seperadi Sahabat Budaya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menemani Bedincak Bedai Iren ke Iren ya Seperadi. Nah hari ini kita ngobrol tentang sesuatu yang sudah sangat dekat dengan kita nih, radio. Udah, radionya bukan hanya soal musik dan hiburan, tapi juga menjadi teman masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan sekaligus menyuarakan berbagai cerita daerah Seperadi. Apalagi RRI tahun ini memperingati hari HUT ke-81 dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, Seperadi Sahabat Budaya, radionya memiliki peran penting untuk menyampaikan suara masyarakat dari berbagai daerah, termasuk suara masyarakat Bangka Belitung. Jadi selama 81 tahun nih, RRI ini terus hadir menemani masyarakat Indonesia dalam berbagai situasi, dari informasi penting, berbagai berita daerah, budaya, pendidikan, hiburan, sampai cerita sederhana dari kehidupan masyarakat. Semuanya bisa menjadi bagian dari suara Indonesia. Nah, Seperadi Sahabat Budaya, APG arti radionya dalam kehidupan Ika Seperadi. Apakah radionya masih menjadi teman setia Ika saat begawe, berkendaraan, memasak, santai di rumah, atau justru menjadi tempat mencari informasi Seperadi? Dan Seperadi Sahabat Budaya di 08-12-13-14-10-39, nah Seperadi Iren undang Ika Seperadi yang bergabung Seperadi. Hari HUT RRI ke-81 nih, kita angkat penelpon, ada siapa di mana nih? Halo, Bedincak Bedah Pro Dangdut, selamat sore.
1: Hai, sampai hati.
0: Sampai hati. Apa kabar Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat
0: nih. Oh, lapor langsung baik kita ke tema Seperadi Bang Rido, hari HUT RRI ke-81 nih, ucapan apa yang untuk disampaikan untuk Radio Republik Indonesia kita tercinta nih?
1: Radionya. Radionya maju lah, Bang.
0: Menurut Bang Rido nih, seberapa penting ge radio nih? Menurut Bang Rido?
1: Penting. Mendengar apa sih, Bang? Mendengar radio kan cerita kan.
0: Terus radio di frekuensi berapa bae, di program berapa yang kalau didengar nih?
1: Gua dengar perempatan gua.
0: Perempat, Apa? Apa yang membuat Bang Rido nih memilih perempat nih sebagai teman sehari-hari Bang Rido nih?
1: Ya kan gua denger kan.
0: Cemia kan?
1: Yang paling
0: difavoritkan, yang paling disukain di program perempatnya apa kira-kira? Apa kira-kira program acara yang Bang Rido hobi, yang favorit? Program acara yang favorit kata Bang Rido nih, menurut Bang Rido nih, program apa? Bedincak Bedai? Ngapain milih Bedincak Bedai?
1: Kena dengar lah, segar kan Bedai ya. Yang mau bahas masalah dalam ya kan.
0: Nah lagu apa pun nah, sore hari ini Bang Rido?
1: Lagu apa? Lagu aja Roma bilang.
0: Apa judul lah?
1: Azza.
0: Ada.
1: Ayo
0: lah, tunggu lah gua.
1: Salah pak.
0: Yo.
1: Salah berarti ya.
0: Yo.
1: Mary, BKK.

0: が、terbakar aku kejar kira di desa ya Fitri itu masih oh kita keluar punya bayi lah bakal semua bayi lah
1: Allah pun ke semua semua lah
0: buka siap semua di doa seperti itu
1: amin yolah
0: Ren dan Tiana Emanin dan Tiana
1: Allah sekali lagi Allah Bang Rido Bang Rido. Oi. Sekali lagi ucapan untuk HUT RRI ke-81 nih apa?
0: Ano to lah, kamu satu ke depan, sebab aku yang buka aku nih kok.
1: Ah, lah pun,
0: coba hilang gua.
1: Ya, yo, yo lah pun, ah.
0: Itu kamu belum berapa minta, apa hilang, belum berapa minta, aku belum maju gua.
1: Amin, yo lah, makasih yo. Oh,
0: tunggu hilang.
1: Yo.
0: Sekiranya ada
1: enak. Ayo. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rido yang ada di Perlang. Oh, sepertinya Sobat Budaya, Iren hadirkan tunggu kembali sepertinya di 08-12-13-14-10-39. Sepertinya anda bergabung, kita terima penelpon Ika sepertinya. Oh, kita angkat penelpon di belakang Bang Rido, ada siapa di mana? Halo, Benih Cok Budaya Prodanglu, selamat sore.
2: Halo, Benih Cok Budaya. Satu suara berjuta telinga. Kali di udara tetap di udara.
1: Kayak siapa nih? Lama-lama gak denger suara aneh. Siapa nih?
2: Kuang Yung.
1: Ah, Kuang Yung puli. Kuang Yung?
2: Hah? Kuang Yung.
1: Apa yang gak denger kok?
2: Kepimbo.
1: Apa? Apa?
2: Kepimbo.
1: Kocinbo.
2: Ah.
1: Kocinbo.
2: Ya.
1: Kocinbo apa kocinbo?
2: Kocinbo.
1: Oh, lah kocinbo di mana ya, Neh?
2: Di Patin.
1: Di apa? Patin.
2: Di Patin.
1: Di Patin, di Patin. Alah pun apa kabar kocinbo lah kocinbo puli abang putra sambas neo pecah-pecah lo di mana sekarang nih cuma lihat kan
2: oh saya
1: ah tema kita neo hari HUT RRI ke-81 tahun nah kira-kira apa ucapan neo suara Indonesia berdaulat adil dan makmur nih ha tema ha
2: ucapan
1: untuk RRI
2: penyiapannya itu harus disiplin dalam jalankan tugas sehari-hari.
1: Amin.
2: Gia?

0: Ando.
1: Iya.
0: Ya, semoga RRI terus menggedara untuk Indonesia, khususnya Bangka Belitung.
1: Amin. Kira-kira nih, ada pro 1, pro 2, pro 4. Milih yang mana? Favorit yang mana nih? Kok Sinbo?
0: Favoritnya yang penting RRI Sungai Liat selalu menghibur di hati masyarakat Bangka Belitung khususnya.
1: Ada sih yang favorit dipilih mana? Pro 1, pro 2, pro 4? Yang paling favorit?
0: Yang favoritnya pro 1.
1: Oh, cemtu. Ngapa milih pro 1?
0: Karena pro 1 setiap acara terus tepat waktu.
1: Emang pro 4 ya tepat waktu? Tepat waktu lah, sih.
0: Enggak, kadang-kadang meleset waktu jam karet.
1: Enggak, sih. Mentu, pro 1 jadi yuk.
0: Oh.
1: Lah pon ah. Jadi dak pon muter lagu di perempat ya dak pon.
0: Jadi ngapa dak ronda diputar?
1: Ya lah pon ah. Nak lagu apa? Hah?
0: Kalau dak diputar lagu orang yang muter gitu.
1: Kire-kire. Favorit apa di perempat nih? Di program apa yang Kocin Bo suka di perempat nih?
0: Kalau favoritnya sih berdincak bedai, wahai sampai api.
1: Ngapa milih berdincak bedai cube?
0: Ya cuma itulah hiburan sore. Cuma itulah kadang-kadang waktunya molor. Kayak keren.
1: Oh kan, siapa jadi penyiar favorit? Siapa jadi penyiar favorit yang kira-kira Kocin Bo galak nengerah?
0: Penyiarnya yang benar-benar di screen tuh sebenarnya lah senyumnya itu anak tuh. Ayo Nopi sebenarnya.
1: Ayo Nopi dan nyiar lagi. Siapa coba penyiar per 1, per 2, per 4? Siapa?

0: Ya molor terus.
1: Dak lah, dak molor, dak waktu bukan molor, ada gawe orang ya.
0: Kadang-kadang
1: ngantuk lah, lagi apa lah. Yalah, lagu apa ya, Pane?
0: Lagunya cukup tiga kali dan versi dangdut dong.
1: Nak mana cukup tiga kali lagu apa ya?
0: Ada versi dangdut ada cukup tiga kali.
1: Kalau aku cari lah, mana dia?
0: Oke, versi ada dangdut ya.
1: Aula pona, yo titip salam ke siapa?
0: Yola dong.
1: Aula. Titip salam ke siapa?
0: Salam-salam karena ini juga waktu udah hampir maghrib.
1: Gue maghrib sih agak lama.
0: Agak lama pe. Buat buat semua mual. Bungkus habis dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Oh lapun.
0: Salam kompak.
1: Apanya judul tadi? Oh nih yo, jangan sampai tiga kali nih yo. Ajang Febria Fiti Om Nirwana nih yo.
0: Pokoknya jangan, cukup tiga kali, bukan sampai, jangan sampai tiga kali.
1: Kok adiknya keluar, jangan sampai tiga kali?
0: Cukup tiga kali versi dangdut tuh.
1: Siapa nyanyi ya?
0: Kalau enggak, kalau yang di pop, Pani Cedola.
1: Mbak, dia enggak bang? Ah, jangan sampai tiga kali, Pani Pebola.
0: Nah, itu mungkin, jangan...
1: Tapi dangdut ada deh.
0: Kan ada dangdut ah.
1: Dak. Yang tadi tuh lah dangdut, ada dangdut ah tapi ya. Oh lah pun ada ditunggu lah aku nyari yang versi dangdut ah.
0: Ah lah dangdut.
1: Yalah lah.

0: selalu.
1: Amin.
0: Semoga kalau siaran selalu disiplin.
1: Amin.
0: Banyak ketawa.
1: Yo, lagi apa di belakang latit-latitut nih?
0: Itulah.
1: Nah, olah pun. Oke, selamat sore, Kocinbo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepradi sahabat budaya, makasih ya anglah bergabung tadi ade Bang Rido ke Kocinbo tadi ya. Makasih sepradi sahabat budaya yang bergabung. Yo, kita datang ke RRI nih 11.12 nih lah bazar lah mulai ada kegiatan apa bayo. Jangan lupa datang ke RRI. Kita angkat telepon di belakang Kocinbo ada siapa? Halo, Bedeja Beda Produk dan selamat sore.
2: Apa lima untuk menerima panggilan?
1: Puh, nih ada di pulsa ho. Di Cube kembali Sepradi sahabat budaya nak bergabung oh Iren tunggu partisipasi Kak Sepradi oh hari ini alihut RRI apa nak sampai untuk RRI ne oh. Halo Budi Cak Budi Perdangdut selamat sore.
3: Sampai
1: hati. Apa kabar Emera?
3: Ya.
1: Ya Emera, apa yang disampaikan untuk RRI Sungai Liat Mehut ke 81 tahun?
3: Juga bisa saya.
1: Hah?
3: Ya.
1: Apa?
3: Juga bisa saya. Ya.
1: Apa?
3: Buka minta sehat.
1: Untuk ini HUT RRI untuk RRI ke depan nih, apa yang disampaikan ucapan dulu ke RRI. Selamat Hari Radio.
3: Bagus.
1: Apa?
3: Bagus.
1: Oh, Embera. Embera.
3: Udah.
1: Oh, Embera.
3: Iya.
1: Embera. Embera. Kak hobi dengar Pro 1, Pro 2, apa Pro 4?
3: Pro 1
1: ya. Oh, siapa penyiar favorit kah?
3: Agileta. Wanda. Meika. Ega. Ilen.
1: Kami le program acara favorit kah di Pro 4 apa?
3: Dangdut. Papa.
1: Program acara berita beda yo. Hah? Ala ponan, lagu apa? Emera.
3: Lagu. Aduh buyung.
1: Aduh buyung.
3: Aduh buyung.
1: Allah, ditunggu lagu ah. Salam ke siapa?
3: Buat tangan dia.
1: Oh.
3: Wah, ibu kau ni awalnya. Tuh, orang di dua jatun. Wah. Iwan satu ni, Iwan berenam, dua bagian, Irinda pun, Emby, dua kita dua, kita dua berapi lagi, dua bukti, dua makin, dua bunga kalajin, dua apa melon, dua Yoradi. Wah. Kami Kolidin. Mohim. Wah. Dia saya. Pak. Mel. Pak. Abi. Pengkala. Pak Ira Jantik.
1: Yo.
3: Pak Lara.
1: Yo. Kubayi.
3: Kita.
1: Latu bayi?
3: Lah.
1: Hah?
3: Lah.
1: Ala lu, makasih yo. Wassalam. Makasih Mera, ala bergabung di Benicak Bedai kita ini yo di sore hari ini di Kantike Iren noda. Ika di Kantike Iren hingga jam 5 sore kelas seperti sahabat budaya yo Benicak Bedai ya. Tapi Iren hadir untuk Ika sampai jam 8 malam seperti. Di belakang Embera, kita terima penelpon kembali ada siapa di mana di sore hari ini. Halo, Benicak Bedai Produk dulu selamat sore.
4: Halo, bedek-bedek sampai ya tai.
1: Sampai ya tai. Siapa di mana nih?
4: Pak Damri nih Ren.
1: Pak Damri, apa kabar Pak Damri?
4: Alhamdulillah sehat Ren.
1: Pak Damri ini ditutut kan?
4: Apa?
1: Pak Damri ini ditutut kan?
4: Enggak di kerantai nih.
1: Di kerantai Bangka Tengah.
4: Oke. Okay.
1: Kerantai Bangka Selatan apa Bangka Tengah?
4: Bangka Tengah.
1: Oh, sehat kan nak?
4: Kurang sehat, belum udah sakit Ren.
1: Ngapa, siapa sakit?
4: Operasi belakang punggungnya negatif benjolan, ya.
1: Berarti cepat sembuh lah, oh. Cepat sembuh lah, sudah dioperasi, yo. Sehat selalu, oda.
4: Amin.
1: Alah, yo, kira-kira tema kita. Tema kita di sore hari ini, Hari Radio dan HUT RRI ke-81. Suara Indonesia Berdaulat dan Makmur. Apa yang nak disampaikan untuk RRI di HUT ke-81 tahun nih?
4: Ya, Pak Damri. Terima kasih, lakuk 4, oh.
1: Yo, makasih.
4: Yang pertama, banyak kawan-kawan seluruh Bangka Belitung yang jelas, ya.
1: Auh.
4: Ya, penyiar, alhamdulillah, orang ramah mah.
1: Masya Allah. Apa dah?
4: Alhamdulillah. Aku dapat ilmu sekarang.
1: Dapat ilmu dari mana?
4: Dapatlah, suara itu aku mantap. Sejak sampai nampak ke sungai, kan baca, misalnya kan.
1: Masya Allah. Oh, kan. Oh, jadi oh, siapa jadi ya? Kira-kira di sejak kapan dengar Pro 4 nih?
4: Setahun lebih.
1: Program acara apa yang disukai? Favorit di Pro 4 nih?
4: Favorit itu Bedincak Bedai, Ren.
1: Bedincak Bedai. Ngapain milih Bedincak? Ngapain milih Bedincak Bedai?
4: Banyak lagu dangdut, Ren.
1: Oh, jadi acara Bedincak Bedai ini terfavorit di Pro 4, oh?
4: Favorit, pokok-pokok yang acara kurang. Tapi memang Pro 4 yang hobi, Ren.
1: Oh, udah pernah dengar Pro 1, oh? Pro 2, Pro 1?
4: Pro 1 jarang laku. Sudah subuh, kan pria subuh, gak laku dengar jarang mahal,
1: oh? Oh, di kan.
4: Ya, aku saja hari ini kan.
1: Oh, lah. Siapa pun jadi penyiar favorit pilihan Pak Damri ini?
4: Apa?
1: Siapa jadi penyiar favorit pilihan Pak Damri ini?
4: Favorit kali jelas sore ke teman Pak Ren.
1: Masya Allah, oh, beda. Oh,
4: ya, serius, ngomong orang tuh jelas, suaranya jelas, orangnya cantik.
1: Oh kan, ketemu beh lom.
4: Orang ketemu sore.
1: Nak mana, ketemu ke Iren gelom lah denger macam ya.
4: Orang aku tahu Ren.
1: Oh kan. Au lah pun makasih yo. Ya lah cepat sehat Pak Damri ya. Au lah pun. Nah, lagu apa pun sore hari ini?
4: Lagu Ampunilah.
1: Ampunilah dari siapa nih?
4: Dede April, oh.
1: April.
4: Yo, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Damrio, Damiri apa Damri? Lupa aku Pak Damrio, Pak Damrio, Pak Damiri di Kerantai. Udah cepet sehat, oh diangkat penyakitnya. Udah cepet pulih kembali sembuh setelah operasi. Udah manteng makan dulu, oh sudah operasi ini. Udah Pak Damrio. Di belakang Pak Damri kita angkat kembali penelpon, ada siapa di mana nih? Halo, Bedi Capede Prodang, selamat sore.
5: Halo, Bincak Dai, Prodangdu, selamat sore, wai, sampai hati.
1: Sampai hati, apa kabar Abang Kak Ngin, apa kakek Sakamurane?
5: Abang Protek.
1: Gak awal ada aku Abang Protek, gak jit nama Abang Kak Ngin, belah. Nah, apa kabar Abang Kak Ngin?
5: Alhamdulillah, baik.
1: Sehat kan?
5: Sehat, walafiat.
1: Alah Pona, apa yang diucapkan untuk Hari Radio ke-81 RRI? Oh, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur untuk selamat, RRI.
5: Selamat ulang tahun. 1 apa beribu telinga, 1 suara. Sekali mengudara tetap mengudara.
1: Amin.
5: Kirek. Ya Allah, amin.
1: Doa apa ucapan untuk bayi ucapan? Doa apa untuk RRI nih?
5: Kedepannya semoga maju PT Posinbo tepat waktu. Posinbo yang lagi di Patin, di para wisata Patin dekat Bukit Patin.
1: Oh, jangan lupa oh Sepradi sahabat budaya ikak mampir nih lah, buka lah dari jam 11 sampai jam 12.13 so RRI Fest nih, oh datang ke RRI ramai-ramai UMKM Lade ya ora?
5: Insya Allah.
1: Alah pun nah kira-kira Bang Angin.
5: Acara pantun bersaut.
1: Dak de pantun bersaut, dek diagi lah ha.
5: Ade, dari kode pantun bersaut tapi kini kan hilang.
1: Oh, Diano serumpun sebalayo. Dak diagi. Budak sekar. Awak lah dak diagi lah dihapus.
5: Oke, berinta kedai.
1: Ngapain?
5: Dibagi.
1: Ngapain milih tuh?
5: Tua yang anak kami senang, yang disukai.
1: Oh, kan. Oh, oke. Okay. Jadi pemen penyiar favorit siapa ya pilihan nih?
5: Kalau per
1: satu, per dua, per tiga.
5: Mbak Reta.
1: Oh Mbak Reta, per satu kan? Kalian dengar per satu kan?
5: Sering. Oh. Ada yang noa, ada apa namanya itu agenda dan informasi.
1: Memperempat deh deh. Deh. Oh jadi dek deh favorit oh penyiar perempat ya, nak per satu lah pokok.
5: Acara tuh.
1: Nggak jadi, nggak pun muter lagu kayak Bang Angin, nggak dia penyiar favorit perempat, nggak dipilih ya.
5: Nggak apa-apa lah.
1: Dari bercanda. Yola nak lagu apa pun ah?
5: Nak lagu Wajah di Balik Kaca.
1: Oh lah pun ditunggu lagu salam, ya terus.
5: Salam
1: ya.
5: Ya he.
1: Yo, Peman.
5: Untuk Pak Demiri tadi semoga sehat walafiat, cepat sembuh.
1: Amin.
5: Sampai benjolan lagi operasi. Untuk Kozimbo. Semilai ngundang nih Kozimbo. Orang mana nunggu bayi.
1: Oh, jadi datang ke lah ke Julia malam Senin nih.
5: Masa?
1: Ke RRI kata Julia.
5: Ah.
1: Awas tak datang nggak? Kozimbo.
5: Kozimbo dekat aja di belakang kita salah dia.
1: Aw, nya bergaya menya datang biar.
5: Bukit Tatkin.
1: Aw lah pun. Apa yang kita tetap ke siapa lo?
5: Kalau dia datang dia di depan Poa.
1: Aw lah.
5: Kalau dia datang berarti dia sendirian. Masih single.
1: Yo, oke, titip salam ke apa ya? Mak Kangin.
5: Salam,

0: untuk semua gimana kena rasura ini
1: ya. Oh, lapor nah.
0: Pokoknya kita mulu habis. Kalau saya berbuat salah katakan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo, Bang Kak Ngin, macam-macam baik kakek Sakamura, Bang Kak Ngin, Bang Putra, Laku Cinbu, lah ora. Seperadi sabar budaya, makasih untuk kalian bergabung Seperadi. Oh, ada Bang Rido tadi dari Perlang lagu Aja, kemudian ke Cinbo lagu Cukup Tiga Kali, Nyanyi Dangdut. Oh, kemudian Embera lagu Aduh Buyung Kayak Pada Miri, lagu Ampunilah Aku, dan Bang Kak Ngin Wajah Di Balik Kaca. Seperadi sabar budaya, kita langsung bayi hadirkan lagu request Ika Seperadi. Oh, Ika jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz Seperadi. Oh.

Selamat sore Sepradik, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore. Kali ini Sepradik dari Sungai Liat di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak seluruh angkasawan angkasawati RRI untuk meneladani semangat para pendiri RRI dengan semangat perjuangan, semangat kebangsaan, dan semangat keberagaman. Hal tersebut disampaikan Anwar Mujahid usai penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI Jumat 11 September 2020. Menurut pada umur ke-81 RRI jangan sampai terjebak dalam kemiskinan kreativitas dan langkah inovasi. Anwar Mujahid menambahkan eksploitasi yang dimaksud adalah pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca dan angka-angka kuantitatif. Sementara itu, Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi menyampaikan pada peringatan HUT ke-81 ini, walaupun harus menerapkan efisiensi, namun harus tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Diharapkan pada HUT ke-81 RRI dapat terus memberikan pelayanan dan menginspirasi masyarakat dengan mempertahankan slogan sekali di udara, tetap di udara. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore, Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam yang berbeda di esok hari, Spradik.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa ke, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: curiga Wiki ini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: FM Prompat RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reok Singo Mong.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebab.

pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga untuk informasi berduka dan maghrib berkumandang di Radio Sungai Setia pukul 17:58. Kali ini pendengar, kita akan hadirkan pengajian Al-Quran dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: RRI. Udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Angka Belitung na.
1: Oce, udah bingung lagi nih, makin gelap. Tapi ikan ya, tengah bebeknya ya. Kita lanjut apa deh, ok?
2: Mending diringok, Jok. Nah, dengar tuh, ancok lu, mending kita lanjut nangis tulangku, kelahan.
1: Astagfirullahaladzim. Pelangat, kocek. Yuk, kita balik arah bela, pon.
2: Oh, dah boleh aban, Jok. Yuk kita pulang. Air laut nih, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut kok.
3: Oh, Sepradi. Jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar suara, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyamber, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir. Segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.
4: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Ora iya kan. Weh mut, miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita nih diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Paca pejuget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger?
1: Au ok jut. Bener uli kata kato. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.
0: Au mut, dak deh larangana. Asal kita tetap cinta kayak budaya yang

Seperti sahabat budaya, saat kita mengikuti program acara Gondang Dia, kita relay ke perempat RRI Jakarta Sepradio dari jam 19 hingga jam 20 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan, seperti sahabat budaya, tetaplah di 103,9 MHz perempat RRI Sungai Liat Sepradio.

0: buat abang po yang pengen liburan tapi budgetnya aduh pas-pasan
1: in this economy ya.
0: Tenang, saya punya beberapa tips buat abang po untuk menikmati liburan minim budget yang bisa dilakuin di Jakarta aja. Gak perlu jauh-jauh keluar kota, gak perlu jauh-jauh keluar pulau atau bahkan keluar negeri, karena ini bisa dibilang cukup murah meriah begitu ya. Yang pertama, kalau misalnya kita itu nginep di hotel namanya staycation gitu kan. Nah kalau ini namanya bookcation abang po. Apalagi buat kita yang mungkin suka baca atau ingin sedang membiasakan untuk membaca buku dan emang tipik ke orang yang pendiam atau introvert, kayaknya abang po bisa coba yang namanya bookcation deh. Nah jadi di Jakarta sendiri itu udah banyak banget perpustakaan-perpustakaan milik pemerintah yang arsitekturnya tuh udah keren-keren banget, atau beberapa coffee shop atau toko-toko buku yang memang memiliki tempat buat baca buku. Nah kenapa enggak abang po coba sekitar 2-3 jam menghabiskan waktu untuk membaca buku, menenangkan diri tanpa menggunakan handphone, ambil buku yang mungkin belum pernah kita baca, atau sekedar nostalgia untuk membaca buku yang mungkin pernah kita baca, ataupun juga komik kali ya, kalau zaman-zaman ayah mah komik novel gitu. Nah karena ayah percaya ketika kita duduk membaca buku, walaupun kita kurang suka gitu kalau baca buku, ketika kita megang buku, aroma bukunya, suasana yang tenang begitu ya, apalagi ketika membaca kita gak diganggu dengan handphone gitu, itu ternyata terbukti secara ilmiah bisa nurunin detak jantung dan meredakan kecemasan dalam hitungan menit. Ampun, ayah nggak sukanya baca, ayah sukanya tempat yang adem. Ya udah kalau begitu, di Jakarta itu juga punya banyak banget taman kota yang udah terintegrasi, yang udah bagus banget dan tetap rindang abang po. Pergi dah kita ke taman kota, duduk di sana atau mungkin di pinggiran. Ayah bisa rekomendasi ini kemana ya kalau pinggiran sungai ya? Oh, ini kawasan BKT kan ada taman kotanya kan? Di depannya kan ada sungainya juga. Udah duduk di sana. Terus abis itu nikmati angin sejuknya, dengerin suara-suaranya, suara air, suara angin, suara daun, atau mungkin ada suara burung-burung begitu ya. Dan ini dinamakan dengan suara alam asli atau white noise yang bisa mengatur ulang otak kita, ngereset otak kita yang tadinya kelelahan karena stimulasi digital yang berlebihan dari handphone, komputer, iPad, televisi begitu ya. Dan kalau misalnya abang po mau direkam tuh suara alam itu, didengerin ketika di rumah, mau tidur, mau istirahat, lagi denger gituan lebih nyenyak tidurnya abang po.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
2: Hah? Investasi apaan sih?
1: Itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
2: Wah.
1: Katanya aman, kagak ada risikonya.
2: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
1: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
2: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jok. Komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
3: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
2: Nah entu tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entu, ada risikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
3: Untung gue nanya lu dulu.
2: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lu, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
4: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Heh, gue mah tetap demen yang luar. Lebih terkenal.
1: Yeah. Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja,

0: cinta Indonesia. Bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
1: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
0: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Suara Budaya Jakarta. Abang Po, masih nih Ayah punya informasi liburan minim budget buat Abang Po. Tadi kan tadi udah tuh baca buku atau gak nongkrong di taman kota. Taman kota ini enak loh. Ayah tuh udah beberapa kali menghabiskan waktu sendirian di taman kota buat duduk aja gitu ngatin orang aktivitas, itu udah cukup menenangkan sih. Healing-healing tipis gitu ya. Berikutnya ini adalah, ini belum pernah Ayah coba, tapi kayaknya karena Ayah coba, wisata pasar subuh. Abang Po, tahu dong yang di Senen, pasar subuh, kue subuh. Nih kadang tuh kita kan suka penat gitu ya ngelihat rutinitas orang-orang tuh kayak, ih, kerjaan kita mah sama, bangun pagi, berangkat kena macet, pulang kena macet, nyampe rumah istirahat tidur, besok ulang lagi gitu kan. Coba dah sekali-sekali ya Abang Po, pas lagi subuh-subuh datang ke pasar subuh deket di daerahnya Abang Po. Kalau aja deketnya ke pasar Senen, kue subuh Senen. Di situ tuh kita bakal ngerasain aktivitas yang berbeda pastinya dengan hal-hal yang biasa kita lihat setiap hari, ya kan? Misalnya orang rame belanja banyak, ngelihat gimana mereka nawar barang, gimana mereka ngomel ke penjual atau penjualnya ngomel ke pembelinya. Terus mungkin ada yang lagi nyeduh kopi, kecium udah tuh wangi kopi tubruk gitu. Atau enggak sambil beli jajanan pasar tradisional yang mungkin Abang Po udah lama tuh enggak makan cemilannya, enggak makan kuenya, enggak makan gorengannya gitu kan. Nah, karena kalau bisa dibilang pasar subuh itu tuh jadi kayak titik awal energi kehidupan. Ayo, belum pernah coba tapi Ayo pengen coba. Apakah kira-kira setelah melihat orang berbelanja di pasar subuh, pikiran Ayo lebih fresh atau perut Ayo yang akan lebih gendut gara-gara pagi-pagi udah makan kue subuh buat sarapan. Terus berikutnya buat kita yang mungkin punya hewan peliharaan ya, bisa deh kayaknya kita untuk menyiapkan atau meluangkan waktu ekstra lebih dengan hewan peliharaan kita. Jadi yang punya kucing, yang punya anjing, yang punya kelinci, yang punya hamster, yang punya segala macam hewan, coba dah duduk gitu ya, main bareng sama hewan kita. Mungkin karena kita itu kadang suka sibuk gitu ya, jadi gak sempet tuh ngerawat hewan peliharaan kita. Daripada kita pergi ke dog cafe, cat cafe, atau pet cafe, atau enggak main kemana, mendingan coba di rumah aja kita bermain sama hewan peliharaan kita. Kalau nggak punya gimana, Po? Ya udah, mungkin kita bisa datang ke animal shelter atau penampungan hewan terlantar yang ada di sekitar rumah kita, Bang Po, atau ada tetangga yang suka ngasih makan kucing jalanan. Coba sekali-sekali ikut sama mereka ngasih makan kucing, atau sekedar keliling-keliling rumah ngelihat seberapa banyak kucing yang liar di sekitaran kita. Karena ternyata berinteraksi dengan menyentuh hewan yang terbukti secara medis memicu ledakan akan hormon oksitosin dan juga dopamin alias hormon kebahagiaan gitu. Bonusnya, kalau misalnya kita udah ngasih makan hewan liar atau hewan-hewan yang ada di pet shelter, pulang ke rumah, percaya deh sama kita, hatinya akan semakin lebih bangga karena kita sudah memberi makan hewan yang gak kita kenal dan dia mau dikasih makan sama kita gitu. Ya wes deh Abang Po, itulah beberapa informasi tentang liburan minim budget tapi bisa healing instan buat kita, buat Abang Po yang gak bisa lama-lama ngambil cuti atau emang lagi pas-pasan banget keuangannya karena indis ekonomi banget gitu ya. Bisa dicoba tuh duduk di perpustakaan berjam-jam buat baca buku, atau duduk di taman kota menikmati suara alam, atau bisa bermain hewan dengan hewan peliharaan kita, dan juga bisa wisata pasar subuh atau snack vacation yang bisa menjadi pilihan Abang Po untuk liburan minim budget tapi bisa healing dengan instan. Informasi tadi menjadi sekaligus penutup kita nih Abang Po di sore hari yang sudah berangsur malam. Abisnya bakal ada ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang kepenak ser bersama Balaguplak. Ayo pamit dulu, kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po. Bye-bye.

biar kita kagak kudet alias kurang update nih, abang pok kudu dah tuh klik rri.co.id. RRI.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia.

0: Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompak Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara

0: langsung masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin ntar deh.
2: Iya, yang jelas nih Bang Ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ya, Aira makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ya kabar Jakarta setiap Senin sampai Minggu jam 5 sampai jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Pro 4 FM.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Alkisah di sebuah kelekah atau kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalung Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di kelekah yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Ma, Kak Pat, Kak G, Kak Ua, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapat

0: Sudah setengah hari berpanas-panasan, tetap aja tanggukku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang kudapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah, akan kucoba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggoku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang kudapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku, sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya, kayu ini malah melawan arus dan masuk ke tanggoku. Kok bisa ya?
1: Melihat kejanggalan itu, tanpa pikir panjang, kayu itu dibawa si bungsu dan dimasukkannya ke dalam ambungnya. Namun tanpa putus asa, si bungsu melanjutkan kembali menanggok.
0: Nah, kali ini akan aku coba lagi. Siapa tahu keberuntungan menghampiri aku. Ayo bungsu, kali ini kamu pasti dapat ikannya.
1: Karena matahari sudah berada di atas ubun-ubun, bungsu tidak menyerah. Walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
0: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambongku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
1: Di perjalanan pulang, si bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
0: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
1: Akhirnya bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk ke rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
0: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
1: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan, dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Tanpa rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si bungsu ketika mau berteriak.
3: Shh, jangan bersuara. Aku bukan orang jahat, tapi kamu harus janji, ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
1: Si bungsu pun akhirnya mengangguk, dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, Bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
4: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidur di samping aku?
3: Aku Bujang Megat. Asal usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
5: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi, dan wangi pula.
1: Sejenak suasana menjadi hening. Dan ketika si Bungsu mau beranjak dari pembaringan.
3: Jangan pergi, Bungsu. Kita berbincang-bincang dulu di sini.
4: Baiklah. Apa yang ingin kamu perbincangkan?
3: Aku ingin lebih mengenalmu.
1: Akhirnya, Bungsu pun bercerita tentang keadaan pribadinya kepada Megat. Setelah tahu latar belakang si Bungsu, timbul hasrat Megat untuk membantu meringankan beban si Bungsu.
3: Bungsu, aku ingin mempersuntingmu.
4: Megat, karena aku masih ada saudara, lebih baik kita tunggu keputusan dari kakak-kakakku, yang terutama kakak enam. Dia sudah kuanggap pengganti orang tuaku, Megat.
3: Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tunggu keputusannya. Sembari kita menunggu keputusan dari keenam kakakmu, lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
4: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
3: Apa itu, Bungsu? Katakan saja.
4: Soal kakakku yang bernama Nam. Kami berenam takut kepada Kak Nam, karena dia punya sifat yang buruk. Dia selalu ingin memiliki apa saja barang milik kami sebagai adiknya. Yang aku takutkan, jika Kak Nam melihatmu, pasti dia ingin merebutmu dari tanganku.
3: Jika memang itu terjadi, kita hadapi. Namun, tetap untuk saat ini kita bertahan dengan bersembunyi terlebih dahulu.
1: Akhirnya Megat pun menyembunyikan diri di rumah si Bungsu dengan cara Bungsu membuat kelambu 7 lapis. Megat tidak diperbolehkan keluar rumah dan hanya boleh tinggal di tempat tidur yang dilapisi 7 kelambu. Dan jika Megat ingin keluar rumah, hanya diperbolehkan malam hari. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si Bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si Bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Nam.
6: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Ah, lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
1: Akhirnya Kak Nam pun berkunjung ke rumah si Bungsu. Dan
6: wah, bersih sekali rumah Bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
4: Wah, Kak Nam, ada apa sepagi ini datang ke rumahku, Kak Nam?
6: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
4: Bukan seperti itu, Kak Nam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
6: Iya, kakak, heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis, jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam aku rajin mendengarmu tertawa seperti sedang bercanda dengan orang, seperti itu.
4: Kakak ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, Kak, kalau nanti jadi istri yang baik, Kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, Kak.
1: Kak Nam masih belum puas dengan jawaban si Bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian, Kak Nam mengunjungi kembali rumah Bungsu. Dan ketika itu, Bungsu sedang memasak di dapur.
6: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja, sedangkan kapurnya tidak ada.
2: Di mana kau simpan kapurnya?
4: Ambil saja di dalam kamarku, Kak.
1: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si bungsu.
2: Amboy, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
1: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
2: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
1: Melihat pemuda tampan itu, muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
2: Bungsu, sudah kuambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya, untuk mainanku.
1: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si bungsu. Jika bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika bungsu mengizinkan, jelas bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
4: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain boleh kakak ambil. Tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
2: Baiklah, pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi, apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
4: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
2: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
4: Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Setelah itu aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu kucuci pakaian kotornya. Dan setelah itu aku masak makan siang. Sore hari aku buatin kopi. Lalu aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
2: Wah, hebat, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan, bungsu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir, kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri. Dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
1: Akhirnya bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
4: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan kucoba saran kakak.
2: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
1: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
3: Sudah pak.

0: Kalau aku lihat ke dapur.
1: Namun saat melihat meja makan, tidak ada makanan. Megat kebingungan, dan dia melihat bungsu masih tertidur lelap.
0: Apa mungkin dia kelelahan?
1: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
0: Astaga! Apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku. Bungsu! Bungsu! Bungsu! Apa maksudmu dengan semua ini?
2: Kenapa? Kamu kaget dengan aku tidak membuatkan makanan? Kamu kaget dengan beliung itu? Selama ini kau jadikan aku pembantu. Benar kata Kak Nam selama ini, aku hanya diperbudak olehmu.
0: Bungsu! Kau dengar baik-baik. Yang kau lakukan selama ini padaku itu benar. Itulah yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Dan beliung itu bisa membunuhku. Dan bungsu seharusnya kamu menyaring setiap saran dari siapapun. Termasuk dari kakakmu sendiri. Kakakmu itu licik.
2: Beraninya kau menghina kakakku. Dasar tak tahu diuntung. Sudah kulayani kau lahir batin. Bukannya terima kasih, tapi kau menghina kakakku. Dasar manusia kayu kau, Megat.
1: Mendengar hardikan si bungsu yang membawa-bawa sejarahnya, Megat sadar bahwa hasutan Kak Nam sangat merasuk dalam diri si bungsu. Dan Megat hanya bisa menerimanya dengan kepala dingin.
0: Baiklah, karena matahari sudah mulai terbenam, tolong sediakan 7 buah lepet dan 7 buah telur rebus untuk bekalku balik ke hutan hari ini.
2: Akan kusiapkan, Megat. Benar kata Megat. Seharusnya aku menyaring kata-kata dari Kak Nam dan tidak langsung melakukan yang disuruh Kak Nam. Megat, ini sudah kusiapkan lepet dan telur. Namun ku minta kau jangan kembali ke hutan ya, Megat.
0: Maaf, bungsu. Aku sudah bulat. Aku tak akan kembali lagi ke sini.
2: Megat, ku mohon jangan kau pergi, Megat. Aku tidak mau sendirian tanpa kamu.
0: Tidak, aku tetap akan kembali ke hutan.
2: Maafkan kata-kataku tadi, Megat. Aku hilaf. Yang kulakukan padamu memang salah, Megat. Aku mohon padamu, jangan pergi. Aku mohon, Megat. Kamu jangan pergi.
1: Akhirnya Megat pun merayu bungsu dengan nyanyian dan pantun asmara sehingga tertidur.
2: Megat, kamu jangan tinggalkan aku, Megat.
0: Tidak, aku tidak jadi pergi. Akhirnya bungsu tertidur lelap. Ini saatnya aku kembali ke hutan.
1: Dan Megat pun pergi meninggalkan si bungsu. Ketika keesokan harinya, bungsu terbangun dan mencari ke sekeliling rumah.
2: Megat! Megat! Megat, kamu di mana? Megat! Megat!
1: Bungsu mencari-cari Megat hingga ke rumah kakak-kakaknya. Namun Megat tetap tidak ditemukan, termasuk ke rumah Kak Nam. Akhirnya, bungsu memutuskan pergi ke hutan seorang diri demi mencari Megat. Dan bungsu pun menemukan Megat yang sedang duduk melamun.
2: Megat! Megat, apakah itu kau? Megat! Megat! Aku merindukanmu, Megat. Kau pulang dan ikut denganku. Aku tidak sanggup hidup sendiri tanpa kamu, Megat.
0: Kau bungsu?

0: pun sudah kelelahan. Dan jika aku berhenti di sini, pasti bungsu sudah terbangun dan pasti mengejarku lagi.
1: Dan akhirnya Bujang Megat pun bersembunyi di dalam lekukan pohon yang sudah lapuk. Bungsu pun terbangun. Dan saat itu, rupanya Megat sudah tidak ada di sampingnya. Bungsu menangis, lalu berteriak mencari Megat.
2: Megat!

0: Aku sungguh mencintaimu.
1: Nasi sudah menjadi bubur dan Megat pun sudah bersembunyi di lubang kayu, sekaligus mengakhiri petualangannya di dunia manusia. Dan konon katanya, pohon tersebut menjadi pohon gaharu yang memancarkan wangian. Sementara Bungsu terus menangis dan menangis mencari Megat tak henti-hentinya di tengah hutan. Bungsu pun ditemukan oleh penduduk kampung yang sedang berburu menggunakan anjing.
2: Bungsu, kau sudah berhari-hari di tengah hutan. Pulanglah.
3: Tidak, aku tidak akan pulang ke rumah jika belum bertemu dengan Megat. Megat! Megat! Megat, ini aku Bungsu, Megat. Aku mohon kamu pulang, Megat. Pulanglah, Megat.
1: Akhirnya, Bungsu pun tetap tidak dapat dibujuk. Yang dia lakukan hanya dapat menangis dan terus berteriak memanggil Megat. Namun, Megat juga sudah kembali ke asalnya, yaitu menjadi sepotong kayu. Konon, menurut para pencari kayu gaharu di Belitung pada tahun 1983-1984, setiap ke hutan selalu membawa bekal 7 telur rebus dan 7 lepat, dan sebagai pemotong selalu menggunakan beliung. Dan menurut penduduk kampung, Bungsu meninggal dunia di dalam hutan. Arwahnya tetap mencari Bujang Megat, sang pujaan hati yang telah berubah menjadi Seniang Gahar.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan pala kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

0: sebagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
4: FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
4: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reok Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Selamat malam semuanya di Sabahat Budaya. Kembali masih dengan sajian lagu-lagu dari Bangkap di tengah kami hadir kantor kebersamaan kita di Tangtu Tembang Lagu Pengantar Tidur. Hadir untuk mengantisipasi sampai kelam jelang di jam 12 malam.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Perempuan Sungilia, sore budaya Bangka Belitung, Sepredi ya. Di hari ini yang merupakan hari ulang tahun RRI ke-81 ya. Kita punya momen sakral Sepredi yang selalu kita lakukan pada saat peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, yaitu adalah prosesi penyulutan obor. Ya, Sepredi, untuk peringatan ini itu ditandai dengan penyulutan obor tripartite ya, dan budaya ini pun menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja, dilakukan secara bersama dengan pusat di mana penyulutan obor RRI juga dilakukan langsung oleh kepala stasiun seluruh Indonesia dan disaksikan oleh audiens dan juga undangan yang hadir. Jadi unggul usai acara mengatakan prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan tripartite ya. Jadi penyulutan obor ini pun mengingatkan kita untuk bersemangat menjalankan operasional dengan dasarnya adalah tripartite ya, seperti bukan hanya pelaksanaan operasional, tapi peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu ya, dan itu adalah prosesi yang sangat sakral yang dilakukan pada saat ulang tahun Radio Republik Indonesia, Sepradi.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Perfect.

Udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Penggeliat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali darah satu darah, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Dipenjeloskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sopradi Sahabat Budaya. Senang sekali pagi hari ini edisi 12 September 2026. Kekku Rara menemani Sopradi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pagi hari ini kami sampaikan untuk Sopradi bahwa akan dilangsungkan dalam program Kupia Pro 4 dalam dialog interaktif Sahabat Budaya. Pacak bergabung bersama kami pagi hari ini di line interaktif RRI Pro 4 Sungai Liat yang dimana akan ditemani bersama dengan Ustadz Hairoman Deha dengan judul Dua Macam Pekerjaan Yang Halal. Tuh macam mana ya Sopradi, pekerjaan yang halal tersebut yang bisa Ika pertanyakan pagi ini. Namun juga kami sampaikan Ngupi Pagi hadir jam 6 pagi sampai jam 8. Ragam Unsur Budaya Hidup Sehat juga akan hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah di rangkaian acara yang akan hadir menemani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami akan hadirkan sebuah lagu religi Islam oleh kebersamaan kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Lia, Suara Budaya Bangka Belitung. Kumbia, komunikasi perkara iman dan takwa.
1: Dipenyeroskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sepradik Sahabat Budaya. Pagi hari ini kami hadir dalam dialog interaktif Kupia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat. Topik pagi hari ini yang Paca Ika ikuti, dua macam pekerjaan halal yang nanti akan disampaikan dan dijelaskan oleh narasumber kita pagi hari ini, ada Ustadz Hairuman Deha. Untuk itu pagi ini kami sapa dulu Sefradi narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih Ustadz pagi ini?
2: Alhamdulillah yo, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Baiklah, untuk Sefradi Sahabat Budaya, setelah penjelasan yang akan disampaikan ke narasumber kita Ustadz Hairuman Deha, Sapradi Paca bergabung kok kayak kami pagi hari ini. Jangan lupa di line interaktif di nomor 0812 13 14 10 39. Oke. Dan untuk Sapradi Sahabat Budaya mendengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Dan untuk itu pagi hari ini kita akan dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hairuman Deha. Silakan Ustadz.
2: Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil afwi tawab. Alladhi wa'adas sawab fi jamilil kasab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul wahhab, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul albab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumis sawab. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu disambungkan hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan nantinya mendapat syafaatnya di hari kiamat, berkumpul dengan Rasulullah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah, untuk mencari rizki. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk mencari nafkah, mencari rizki dengan cara yang halal. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya rizki halal yang kita lakukan, pekerjaan halal yang kita lakukan itu ada terbagi menjadi dua macam. Jadi pekerjaan halal yang kita lakukan setiap hari ini ternyata di situ ada terbagi menjadi dua. Ada pekerjaan halal yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berpahala. Dan juga ada pekerjaan halal yang ternyata justru di situ dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya pekerjaan yang haram saja, di situ ada murkanya Allah, bahkan pekerjaan halal itu pun ada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya di pagi hari ini kita akan berbicara tentang seperti apa pekerjaan yang di situ ada ridhonya Allah berpahala, dan juga seperti apa pekerjaan halal yang di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar pekerjaan halal yang kita lakukan setiap hari, kita bekerja, baik yang ngantor, baik yang berkebun, bertani, baik yang dia turun ke TITI, baik yang itu ke nelayan turun ke laut, ataupun orang yang menjadi kuli dan seterusnya, jualan dan seterusnya, maka di situ agar menjadi pahala, agar berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, diterangkan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Man talabad dunya halalan." Barang siapa yang mencari dunia yang halal, bekerja dengan cara yang halal, bekerja dengan cara yang halal dengan tujuan istighfafan anil mas'alah. Yang pertama, niatnya istighfafan anil mas'alah supaya tidak jadi orang yang minta-minta. Saya mau bekerja agar saya tidak jadi pengemis. Saya mau bekerja supaya saya tidak jadi orang yang minta-minta, supaya saya ada pegangan, tidak minta sana, tidak minta sini. Maka pekerjaan yang diniati seperti itu akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasa'yan ala ahlihi, dan juga untuk menafkahi keluarga. Keluarga di sini yang pertama adalah anak, yang kedua adalah istri, yang ketiga adalah orang tua yang tidak mampu. Jadi kalau kita bekerja untuk tujuan dengan niat untuk mencari nafkah untuk anak dan istri dan untuk keluarga, untuk orang tua, karena saya oleh Allah diberikan kewajiban menafkahi anak, saya diberi kewajiban oleh Allah menafkahi istri, saya diberi kewajiban oleh Allah menafkahi orang tua, lalu saya bekerja, maka saya bekerja untuk biaya hidup nafkah mereka. Maka jika diniati seperti itu, maka menjadi pahala di sisi Allah. Wa ta'ah sebagaimana wa ta'attufan ala jarihi, dan ingin membantu tetangganya. Saya mau bekerja supaya saya bisa membantu sesama. Saya kan nanti supaya saya bisa kerja, supaya nanti kalau ada hasilnya saya bisa membantu orang. Maka orang yang bekerja dengan niat-niat seperti tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu Allahu yawmal qiyamah wa washuhu kal qamar lailatal badri. Maka orang yang bekerja mencari nafkah, mencari harta yang halal dengan niat-niat yang baik seperti tadi, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Artinya apa? Orang ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini tercatat sebagai sabilillah. Tercatat sebagai sabilillah. Suatu hari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, lewatlah seorang pemuda yang tubuhnya kekar, yang tubuhnya tegap. Lalu sebagian sahabat itu berkata, "Waduh, sayang sekali orang itu, badan yang kekar, badan yang tegap ini tidak dipakai untuk ikut berperang fisabilillah." Sayang sekali wajahnya tidak dipakai untuk berperang fisabilillah. Lalu Rasul mendengar itu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian jangan berkata seperti itu. Kamu jangan berkata seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? In kana kharaja yas'ala waladihi sigharan fahuwa fisabilillah. Kalau dia jadi lihat orang yang gagah perkasa, badannya itu tegap, dia rupanya mau bekerja, bukan dipakai untuk fisabilillah. Jadi sahabat tadi berkata, sayang sekali orang ini badannya kekar, badannya tegap, kenapa tidak dipakai untuk perang fisabilillah dengan orang-orang kafir, malah dipakai begawi masa kita. Lalu kata Nabi, kalian berkata, jangan berkata seperti itu, kata Nabi. In kana kharaja ala waladihi sigara, jika dia keluar untuk anak-anaknya yang masih kecil, dia bekerja dengan tujuan menafkahi anak yang masih kecil, dia punya anak yang masih kecil, bahwa fisabilillah, maka dia sabilillah juga, sama pahalanya dengan orang yang berperang fisabilillah. Wa in kana is'a ala abawaini kabiraini, dan juga jika dia keluar bekerja mencari nafkah untuk menafkahi orang tuanya yang sudah tua, fahuwa fisabilillah, dia juga sama dengan fisabilillah. Jadi orang-orang yang keluar, tapi ke orang-orang yang keluar mencari nafkah dengan tujuan-tujuan yang baik, dengan niat-niat yang baik, maka disitulah pekerjaan kita itu, kita bekerja itu bernilai fisabilillah, dinilai sebagai sabilillah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan wajahnya bercahaya sebulan sebagaimana bulan purnama. Oleh karenanya di saat kita bekerja, hal yang paling penting adalah menanamkan niat-niat yang baik. Saya mau bekerja supaya ada tabungan hari tua. Saya mau bekerja untuk tabungan rencana umroh. Jadi niatkan dengan niat-niat yang baik. Ku bekerja untuk menafkahi anakku yang sedang sekolah. Maka pekerjaan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, dalam lanjutan hadis Nabi yang disampaikan oleh Imam Abu Lays As-Samarkandi dalam kitabnya Tamyil Ghafilin, man talabad dunya mukasiron muraiyan lakiyallah mukasiron lakiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Kata Nabi, barang siapa yang mencari harta, bekerja niatnya mukasiron, untuk numpuk-numpuk harta tidak disertai niat yang baik seperti tadi, kerja supaya pengen

0: Usan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana yas'a. Hadis tadi, hadis yang sebelumnya wa in kana yas'a mukasiron muroiyan mufakhiron. Wahai sahabat, kata Nabi, jika dia bekerja niatnya hanya untuk numpuk-numpuk harta supaya dipandang orang jadi nanti berpengaruh, hati-hati, fahuwa fi sabilis syaiton, maka itu bukan sabilillah lagi tapi di jalannya setan. Maka oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan sehingga ibadah, apa pekerjaan yang kita lakukan ini bernilai ibadah, ya tentu pekerjaan halal seperti yang kita sampaikan tadi. Pekerjaan halal, profesi kita yang halal ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah, hanya mengubah posisi niat kita. Kita tetap bekerja mencari nafkah, turun ke kebun, turun ke laut, turun ke TITI, kemudian yang ngantor dengan niat-niat yang baik, tanamkan niat-niat yang baik tadi supaya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada niat-niat yang baik, tujuannya hanya untuk ngejar kepangkatan, menumpuk-numpuk harta, maka akan menjadi pekerjaan yang di situ dimurkai oleh Allah berdosa. Sehingga kita diingatkan di dalam Al-Qur'an, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Wahai orang-orang yang numpuk-numpuk harta, diperingatkan oleh Allah dalam ayat yang lain, alladzi jama'a mala wa 'addadah wailul likulli humazah alladzi jama'a mala wa 'addadah. Orang yang numpuk-numpuk harta menganggap harta bisa mengekalkannya. Nah, ini bagian kelompok yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja mencari nafkah dengan disertai niat-niat yang baik, maka istirahatnya dia di waktu malam itu menjadi penghapus dosa. Kata Nabi, man batakhalan ala taibul ala talabil maisha khala maukan man batakhalan fi talabil maisha batamaufuron lahu. Barang siapa yang dia melewati waktu malam, tidur istirahat di waktu malam karena kecapean mencari nafkah, kecapean mencari rizki, tentu yang halal, batamaufuron lahu, maka orang itu tidur melewati waktu malam dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu tidak melupakan kewajiban-kewajiban yang lain. Oleh karenanya, itulah, mari kita bersama meluruskan niat di saat kita mau berangkat kerja kemanapun, baik yang bekerja di kantor, di petani, kebun, dan semacamnya, luruskan niat agar menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, demikian Supradi Sahabat Budaya untuk pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hairuman pagi hari ini. Dan untuk Supradi yang nak bergabung, silakan bayi, kami undangi Kak di 08 12 13 14 10 39. Dan pagi hari ini ada yang sudah bergabung nih Ustadz, ada Pak Yanto di seputaran Kampung Melayu Pangkal Pinang. Beliau menanyakan, Pak Ustadz Hairuman mau bertanya, kalau menjadi pemulung, pekerjaan tersebut halal atau tidak ya? Itu dia pertanyaannya Ustadz.
0: Iya, para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, terima kasih Bapak. Bapak siapa tadi?
1: Ini Pak Yanto di Bapak Kampung Yanto. Melayu.
0: Perlu diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membagi pekerjaan atau membagi rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Harta yang kita itu menjadi haram dua sebabnya. Apa? Yang pertama, memang barangnya itu haram gitu. Memang dari Al-Qur'an haram, seperti minuman keras itu kan jelas haram dijual di ini. Yang kedua, dijual di apapun enggak jadi kan. Yang nomor dua, cara memperdapatkannya, ngambil milik orang lain tanpa izin, ngambil milik orang lain tanpa hak, itu tentu perbuatan yang

0: yang diharamkan.
1: Ya.
0: Karena memakan masuk pada kategori memakan harta orang dengan batil. Nah, adapun pekerjaan tersebut, mulung segala macam, asalkan yang dibulung itu di tempat bukan milik orang lain, ya tentu halal. Dan perlu diketahui bahwasanya pekerjaan itu, mulung dan sejenisnya, itu bukan berarti pekerjaan yang hina. Walaupun di hadapan manusia mungkin ini pekerjaan tidak terhormat, tetapi itu mengandung suatu hikmah yang sangat luar biasa. Di dalamnya ada ilmu yang luar biasa bab masalah hati, kesombongan. Kita mungkin yang duduk di kursi ini, di kantor ini, ya Allah, merasa sombong, berasi, segala macam. Tapi orang-orang yang turun ke sana, hatinya itu jarang sekali yang ada rasa sombong. Masuk ke tempat-tempat sampah itu, mungkin kita jangankan masuk, mendekat, dakwah gitu. Mungkin orang sebagiannya. Maka orang itu luar biasa, tentu halal. Tentu sangat halal, yang penting yang diambil, yang dipulung itu bukan miliknya orang lain, ada di tempat umum ataupun sudah jelas bukan miliknya orang lain, seperti itu. Maka dan juga di situ ada ilmu yang sangat luar biasa di dalam masalah hati. Membersihkan diri dari kesombongan dengan bekerja seperti itu, tidak ada rasanya kesombongan di dalam hati. Bukan berarti itu pekerjaan yang hina di hadapan yang kuasa, karena Allah itu tidak membeda-bedakan apakah pekerjaan ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Tidak. Kalau diniati dengan niat yang baik seperti tadi, berpahala. Jadi seperti itu. Jadi tentu jelas itu adalah sesuatu yang sangat halal itu.
1: Baik, itu dia penjelasannya untuk Pak Yanto yang ada di seputaran Kampung Melayu Pangkal Pinang, atau juga yang ada di kawasan Bangka Tengah, juga di kawasan Blinyu, yang ada di Bangka Barat, atau juga di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI digitalnya. Dan kali ini kami bacakan kembali WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh Edwin di Sri Pemandang. Ini Ustadz, pertanyaannya, apakah benar kalau kita sebagai pemilik usaha itu kita harus membayar gaji tersebut, jangan sampai keringat pekerja tersebut mengering? Nah, itu dia pertanyaannya, mohon penjelasannya Ustadz.
0: Iya. Terima kasih para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang sangat diperhatikan oleh agama Islam, salah satu yang diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga haknya orang lain dengan betul-betul. Menjaga haknya orang lain, menjaga jasanya orang lain dengan betul-betul. Sehingga ketika kita mempekerjakan orang, maka di situ ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, memberikan hak orang yang kita pekerjakan, yang kita sewa misalkan. Di antaranya adalah ongkosnya. Jadi kalau sudah ada kesepakatan di awal bahwasanya nanti dibayar ketika pekerjaannya itu sudah selesai, maka harus dilakukan dengan sesegera mungkin. Sehingga menunda pembayaran upah daripada pekerja ini bagian daripada dosa yang dilakukan oleh badan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utul ajira ujratahu qabla ayyajifa urukuhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah, "Utul ajira ujratahu." Berikan upah pekerja itu dengan sesegera mungkin, qabla ayyajifa urukuhu, sebelum keringatnya kering. Nabi, artinya apa? Tidak mesti dia harus nunggu masih basah di langsung dikasih. Maksud yeah. Nabi itu artinya jangan ditunda-tunda. Bukan
1: istilah begitu ya Ustaz.
0: Oh, jadi memang hadis Nabi mengatakan berikan upah pekerja itu sebelum keringatnya kering. Kalau dia ada di dalam ruang ber-AC langsung enggak berkeringat itu. Maksud hadis Nabi itu artinya kalau kita misalkan ngupah orang, mempekerjakan orang, itu upahnya itu jangan ditunda-tunda, sesegera mungkin dibayarkan. Macam itu. Jadi kewajiban ini wajib. Wajib kita ini untuk menyegerakan memberikan upah kepada para pekerja yang kita pekerjakan. Sehingga termasuk haram kalau kita barangnya ada, upahnya itu ada, belum kita bayarkan, nunda-nunda, apalagi dipotong. Apalagi dipotong, ini tunda saja ini. Duitnya ada, nunggu nanti kok 3 hari lagi. Orang yang kerja ini butuh bawa anak berobat, butuh nak bayar hutang, butuh nak beli beras, butuh nak bayar lampu, tuken segala macam. Ini kebutuhan mereka. Jadi oleh karenanya sesegera mungkinlah kita memberikan. Jadi benar Nabi sampai mengatakan berikan upah pekerja itu sebelum keringatnya kering. Maksudnya itu artinya jangan ditunda-tunda. Bukan pah lagi basah kalau dibayar ndak. Oh, kerja di tempat panas atau kerja dalam ruangan ndak berini. Dari itu maksudnya hadis Nabi memang benar. Arti daripada hadis Nabi yang menjelaskan untuk, saya ulang lagi, membayar pekerja dengan sesegera apa keringatnya sebelum kering itu seperti tadi. Jangan tunda-tunda maksudnya, jangan nunda-nunda, sesegera mungkin. Jadi ya, seperti itu.
1: Oke, itu dia penjelasannya untuk Edwin di Sri Pemandang. Jadi ada ketentuannya begitu ya yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Kalau biasanya orang gajiannya tanggal 1 atau tanggal 10 atau tanggal 25, ada ketentuannya begitu ya, setiap bulannya. Jangan lebih dari tanggal yang ditentukan. Lah lame, gaji ini tanggal berapa sebenarnya?
0: Oh ya, kecuali memang ada hal kan, misalkan gaji untuk diberikan kepada pekerja itu terblokir misalkan di ini, lain cerita.
1: Masalah ya, secara kan teknis tuh kan.
0: Ini kan tidak ada unsur kesengajaan. Enggak ada unsur kesengajaan ya.
1: Oke. Oke lah, untuk sahabat budaya, kembali kami akan sapa lagi yang bergabung di belakangnya Pak Yanto dan juga Edwin di Sri Pemandang. Dan kali ini kami bacakan lagi dari Nisa di Sungai Liat. Ustadz, pertanyaannya seperti apa hukum begawe sampai meninggalkan sholat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum bekerja tapi membangun rumah ibadah agama lain seperti gereja ataupun kelenteng dan lain sebagainya. Itu dia pertanyaannya, Ustadz.
0: Iya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menjalankan kewajiban yaitu mencari nafkah. Ini adalah suatu kewajiban untuk kita. Tetapi ada kewajiban yang paling tinggi daripada mencari nafkah itu, apa itu? Sholat 5 waktu. Yaitu di saat kita melakukan pekerjaan. Ini kalau sebisa mungkin jangan sampai tinggalkan sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Tidak ada alasan kita untuk nunda-nunda apa meninggalkan sholat saat kita kerja misalkan. Kenapa? Karena meninggalkan sholat ini dosanya sangat besar. Dosa paling besar setelah syirik adalah meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. So, kewajiban sholat 5 waktu ini adalah sangat tinggi. Sampai orang yang sakit parah pun selama akalnya masih berfungsi, akalnya masih berfungsi nih, ini tetap wajib sholat. Tentu dengan cara yang berbeda dengan kita. Contoh, orang yang sakit tidak bisa berdiri, wajib sholat, duduk. Anu macam itu. Orang yang sakit parah tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, miring kanan, miring gitu. Gak bisa lagi terlentang, gak bisa lagi sholat pakai isyarah kedip mata, gak bisa lagi sudah sholat dalam hati. Semua rukun-rukun sholat mulai dari takbir, niat sujud, niat ruku di dalam hati. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat, satu. Yang nomor dua, umat Nabi Muhammad kita nih diberi kemudahan oleh Allah bisa sholat dimanapun. Bisa sholat dimanapun, dimanapun yang penting ada kiblat ke arah barat kalau di sini. Sehingga banyak alasan orang nih, misalkan kerja yang di TI, mohon maaf Pak Ustaz, tidak bisa sholat, ngapa? Karena saya di air, tidak mungkin 24 jam di air terus, pasti ada naiknya ke atas.
1: Istirahatnya.
0: Iya, sholatlah di situ, pakaiannya akan basah. Yang penting suci, nutup aurat, selesai. Bisa berwudu di air TI, air kulong tuh. Habis itu sholatlah di situ, ngadep ke barat, paling 3 menit kalau sholat duhur, sholat asar. Dan juga kebanyakan orang yang turun ke laut nih, turun ke laut, banyak tidak sholat deh. Kebanyakan tidak sholat, turun ke laut nelayan yang tidak sholat. Alasannya macam mana? Lah sholat kan bisa di perahu, kalau misalkan ada ombak, bisa posisi duduk sholatnya. Bisa dilakukan sebisanya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Maka orang yang tentu bukan masalah bekerja-bekerjanya, tapi meninggalkan sholatnya ini tentu adalah dosa besar. Itu dosa besar. Sampai orang yang sakit parah pun oleh Allah diwajibkan sholat dengan cara tersendiri. Maka orang yang hanya bekerja itu tidak ada alasan untuk tidak sholat. Pak Ustaz, ku dilarang ke bos untuk sholat. Lah, masa enggak ada waktu selingan sedikit pun? Atau ada metode di situ, ada cara jamak. Itu kan di sebuah perusahaan nih, ku nih dari jam 8 sampai jam 4 nih enggak boleh sholat segala macam. Tinggal di jamak. Zuhurnya itu di jamak, nanti sholat asar. Loh, katanya jamak itu untuk perjalanan, umumnya iya. Tapi dalam kondisi seperti ini, jadi di jamak takhir, sholat zuhur nanti jam 5, sholat zuhur nanti jam 5 bersamaan dengan sholat asar gitu. Nah, ada seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa sholat ini bukan hanya berfungsi untuk berpahala sebagai ibadah saja, enggak. Sholat ini berfungsi membawa keberkahan terhadap rizki kita. Rizki kita itu kan ada dua, ada yang berkah, ada yang enggak. Rizki halal nih, apalagi yang haram gitu. Ada rizki yang berkah, salah satu contoh, ada orang ini penghasilannya tidak banyak. Tapi dia itu bisa terbeli motor, bisa terbeli kebun, bisa terbeli apalagi mobil. Yang dimakan cukup, hutangnya tidak berapa, adil lah hutang, cuma dikit-dikit. Padahal dilihat dari pekerjaannya, tidak masuk akal nih. Ada yang nomor dua, pekerjaannya macam-macam, sehari pemasukannya 5 juta, sehari pemasukannya 10 juta, hutangnya tambah banyak. Ada yang model kayak gini. Malah dilihat walaupun sehari dapat 5 juta, sehari 2 juta misalkan. Tapi tidak terbeli mobil, rumah tidak terbangun, kebun tidak terbeli. Ada orang yang kayak rumah tangga berantakan. Kenapa? Karena rumahnya, rumah di situ tidak ada keberkahan di dalam rezeki ini. Nah, salah satu yang bisa mengikat, ngelem bahasa kita, bisa mengelem rezeki supaya tidak mudah keluar, sholat tadi. Difirmankan di dalam Al-Qur'an oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu dan juga dirimu bis-shalati untuk dengan salat. Wastabir 'alaiha dan sabar, jangan sampai ninggalin salat. La nas'aluka rizqa, kata Allah. Ku kata Allah. Tak minta rizki dah, kalian suruh sholat nih, ku tak minta rizki, tak minta apa. Bahkan, nahnu narzukuka, kami yang akan beri rizki, kata Allah. Asal kita rajin melaksanakan sholat, khususnya berjamaah, maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rizki itu pasti diberkahi, tak bakalan kekurangan, tak? Yeah. Coba lihat tokoh-tokoh agama itu. Mana ada dia itu, kelihatannya kan kayak santai, bayi. Walaupun hutang sih ada. Coba tanya ustadz-ustadz yang banyak hutangnya itu, bukan ustadz-ustadz punya pesantren tuh. Bukan banyak duitnya, banyak hutangnya. Tapi kok kayak santai, kayak tentram. Itu dia keberkahan hidup lewat sholat. Jadi meninggalkan sholat dengan alasan alap apapun itu termasuk dosa besar. Apalagi gara-gara dia begawe sampai tidak sholat. Adapun umpama ada larangan mundi ini bisa dipecat, bisa dihukum, ya tinggal di jamaah aja nanti kan selesai seperti itu. Nah, makanya orang yang tidak sholatan itu biasanya itu enggak ada keberkahan dalam hidupnya. Kenapa itu orang, mohon maaf, perempuan itu banyak yang nuntut cerai, alasannya ekonomi, bukan masalah ekonomi karena enggak sholat. Rasulullah itu, kalau kita lihat contoh nih, Rasulullah itu hidup tidak kaya. Bahkan beliau itu tidurnya aja di pelepah kurma gitu sampai ada bekas-bekasnya. Gak ada ceritanya istrinya itu minta cerai, gak ada. Berapa istri Nabi itu banyak kan? Gak ada satupun kita dengar suatu kisah ada istri Rasulullah minta cerai gara-gara ekonomi, gak ada. Artinya apa? Perceraian apa bukan masalah sempitnya ekonomi, tapi gak ada cahaya sholat di dalam hatinya. Orang-orang yang rajin sholat, perempuan yang rajin ibadah, sholat, baca Al-Quran, walaupun dia diuji oleh Allah dengan ekonomi, hatinya, ruang hatinya itu menjadi luas sehingga dia gak mudah goyah. Contoh. Jadi alasannya bukan masalah dia karena sulit ekonomi, karena enggak sholat. Yeah. Aslinya itu karena enggak sholat lah. Seperti itu. Jadi okay, seperti itu kira-kira uraiannya.
1: Pertanyaan yang keduanya tadi Ustaz. Lanjutannya.
0: Kita kadang-kadang dihadapkan dengan itu. Nah, itu sudah jadi forum dialog antar pesantren sejawa Madura. Kebetulan saya jadi delegasi dulu itu. Di Jawa itu, di Timur ada biasanya dialog antar pesantren yang ada di Jawa, yang ada di Madura. Kebetulan saya jadi delegasi dari pondok saya itu. Dalam kasus seperti ini, khususnya di sinilah, di Bangka nih, karena kita ini hidup bergandengan dengan orang-orang yang lintas keyakinan, lintas kepegayakinan, ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Dan kadang kita ini yang bagian ini banyak di situ ada pekerjaan yang satu yaitu ngebangun tempat ibadah non-muslim. Entah itu gereja, entah itu kelenteng dan semacamnya, vihara, yang tukang gawinya itu orang kita, orang Islam. Nah itu macam mana nih hukumnya? Mayoritas ulama, mayoritas kok, itu tidak membolehkan. Kenapa? Karena dianggap membantu kemaksiatan. Ini bukan hanya kasus dalam masalah ini saja. Termasuk nih tukang bangun keruki nih, sama aja.
1: Iya.
0: Apa namanya, Grab misalkan atau Gojek misalkan nganter penumpang ke tempat hiburan malam. Sami. Malah ada jemaah saya, Ustaz, anu saya itu Ustaz. Kadang-kadang macam mana ya Ustaz, apa gitu. Ku nih Ustaz, penuh yang pesen ke ku nih, minta antar ke tempat karaoke Ustaz, ke diskotik. Macam mana ya Ustaz, aduh saya susah ngejawab lagi itu. Jadi mayoritas ulama itu tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena dianggap membantu kemaksiatan. Kita ngantar orang untuk kemaksiat nih, maka ini hasilnya berarti tidak halal kan gitu. Jadi hasilnya halal umpamanya karena transaksi ini, transaksinya sebagai pekerja, tetapi di situ ada unsur membantu kemaksiatan, maka kata para ulama haram, seluruhnya itu haram. Tetapi ada sebagian ulama di dalam mazhab Imam Hanafi mengatakan bahwasannya selama kita hanya mengharap upahnya saja, tidak ada unsur niat nak ngebantu kemaksiatan, cuma ngarep upahnya bayi misalkan, ya ini nggak apa-apa. Jadi Oleh karenanya kita ini selagi ada pekerjaan lain, ya sudah di situ kita ngambil yang lain saja, cuma selisih 5.000 bahannya, ngambil yang tidak ada unsur itunya. Tapi kalau sudah nggak ada lagi, itulah satu-satunya beras habis, apa habis di dapur adanya cuma itu, yuk misalkan. Yeah. Jadi kita ngambil tuh dengan mengikuti perkataan pendapat sebagian ulama di kalangan madhab Imam Hanafi, Bu Hanifah. Jadi seperti itu. Memang kita ini bukan banyak sih sebenarnya, kita ngebangun tempat hiburan. Kita pokoknya yang berkaitan dengan kemaksiatan itu, apalagi urusan kekafiran tadi itu, non muslim itu tentu sesuai ulama itu mayoritas. Saya bilang mayoritas berarti kan hampir 90% gitu. Itu mengharamkannya karena kenapa? Ya itu tadi, karena si kita memakmurkan kekafiran. Yang nomor dua, na'udzubillah, kita ini membantu kemaksiatan. Jadi bukan hanya ngebangun tempat ibadah non muslim, kita ngantar orang kayak tadi itu perempuan malam ke ini sama bayi. Kita ngantar misalkan paket minuman keras sama bayi. Jadi seperti itu, niat hanya kita mengambil upahnya saja, dan juga selagi ada yang lain, yang lainlah. Jadi macam itu. Ini banyak kasus di mana-mana ini.
1: Oke, jadi intinya banyak hal kehati-hatian nih seperti yang memang harus kita pertimbangkan dalam mencari rezeki, bukan hanya sekedar lembaran kertas ataupun duit bayi macam itu Ustato, tapi ternyata ada banyak hal yang memang harus membuat kita hati-hati. Nah, dari pagi hari ini ada banyak sekali pelajaran yang tentu kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan sepradi-sepradi kita juga. Pagi hari ini beberapa itu sudah mewakili, mudah-mudahan insya Allah ini akan memberikan segala kebaikan untuk kita semuanya dalam hal mencari rezeki di dunia nih. Baik Ustadz, karena kebersamaan kita sudah di penghujung waktu, sebagai closing statementnya pagi hari ini di dialog interaktif Kupiah kita, silakan.
0: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita di dalam mencari nafkah, karena ini adalah merupakan kewajiban, hal yang harus kita perhatikan yang pertama tentu yang halal, agar keberkahan di dalam rizki itu didapatkan. Yang kedua, tentu mari kita niatkan dengan niat-niat yang baik sehingga profesi kita, pekerjaan kita itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan kemarin-kemarin kita niatnya hanya numpuk-numpuk harta, cuma mengubah posisi niat supaya bernilai ibadah. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita tinggalkan sholat di saat kita bekerja untuk keberkahan hidup kita, untuk keberkahan rizki kita. Semoga kita oleh Allah selalu dibimbing di dalam menjalani hidup, berjalan di jalan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk diri saya sendiri khususnya, dan untuk kita semua pada umumnya. Terima kasih sudah menampung kami ini, menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengang lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lagi berapa gol?
1: Wow, lagi 6 hari ini tadi. Oh non, lagi 6.

0: รีตรงแน่แน่ย่า
1: Selamat pagi Sobradi, sahabat budaya. Di kabar Bangka Belitung kali ini, ku sampaikan informasi untuk Kika. Perayaan RRI Fest 2026 mulai digelar tadi malam, Jumat 11 September 2026 di halaman LPP RRI Sungai Liat. Rangkaian hari ulang tahun ke-81 RRI ini mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Secara khusus di RRI Sungai Liat, rangkaian kegiatan digelar selama 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 September 2026. Ada bazar UMKM, pelayanan publik, pentas seni, budaya, pasar murah, fun feed. Di hari Sabtu 12 September, Jalan Sehat, Minggu 13 September pagi dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Antusiasme warga datang ke RRI Fest juga terlihat, salah satu Ayung warga Sungai Liat yang datang untuk menikmati hiburan. Dia sengaja datang ke RRI Fest untuk hiburan sambil jalan-jalan. Jadi ramai juga, ada musik, tarian, jadi tahu kalau RRI ulang tahun yang ke-81. RRI Fest 2026 merupakan wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi RRI dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung cita-cita bangsa. Hal ini disampaikan Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi. Ruli mengatakan RRI Fest 2026 ini bertujuan menjadi wadah kolaborasi inklusif untuk memperkuat sinergi antara RRI, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan astacita Indonesia. Selain itu, RRI Fest juga memiliki 6 maksud utama, melestarikan budaya, meningkatkan kepedulian sosial, menumbuhkan cinta lingkungan, mendorong hidup sehat, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan digital activation di seluruh satuan kerja LPP RRI. Staf Ahli Bupati Bangka Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Arman Agus mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest 2026. Untuk komunitas-komunitas yang lainnya, khusus yang tampil, sangat menyegarkan, memberikan edukasi dan kegiatan begitu mengunggah. Demikian Sefradi dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Deh.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.